Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Mbok Abang, sekarang kita udah masuk di jam 7 ya, lewat 4 menit. Ada program, kita udah di program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Yang nak kita bahas adalah rebung, Bu Abang. Berburu rebung. Tapi memang rebung nih ya, ngomong-ngomong kan dia hanya ada biasanya lebih banyak gitu ya ketika hujan. Nah, meskipun sekarang cuaca panas, tak apa-apa lah kita bahas rebungnya, Bu Abang, karena ini adalah salah satu dari makanan atau sayur. Rebung disebut sayur ya. Makanan kesukaan saya, Mbok Abang, kalau ditumis ya. Ditumis terus dimasak dengan udang ebi. Udang ebi, udang sekam apa tuh? Ih, sedap nah, Mbok Abang bayangkan. Ah. Kita bahas loh, Mbok Abang. Hujan yang mengguyur bumi bukan sekedar membawa kesejukan, betul, tetapi pun menghidupkan kembali tunas-tunas alam yang tertidur. Nah, jadi bagi masyarakat pedesaan, terutama yang bermukim di dekat bantaran sungai atau tepian hutan, musim penghujan adalah penanda tibanya musim berburu rebung. Berburu tuh, padahal tak kemana-mana ya, Mbak Abang. Tunas bambu muda ini telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita dapur masyarakat Nusantara, tak terkecuali di Kalimantan Barat. Berburu rebung bukan sekedar rutinitas mencari bahan makanan, melainkan tradisi syarat nostalgia, membawa parang atau mandau, menjibak semak, hingga berhati-hati menghindari miang atau bulu halus bambu yang gatal. Ah, betul nih. Saya dulu iya, ikut bapak saya, ikut mak saya cek rebung begini ada. Menjadi pengalaman masa kecil yang tak terlupakan bagi sebagian orang. Namanya kalau kita nak nostalgia, beginilah dia. Yuk kita cari rebung. Karena gitu saya duduk kecil. Saya duduk di kecil, Bu Abang, di kampung. Itu dah main-main ini sama lah kayak Bu Abang. Main-main di hutan, bercari rebung, bercari segala pakis, segala daun simpur, apa lagi itu ya, paku uban. Banyak Mbak Abang ya. Saya nuk kalau di parit saya nangguk Mbak Abang dulu ya, kecil. Dapatlah udang-udang kecil-kecil tu. Habis itu segala ikan, seloang, apa parit-parit kecil tu. Saya tu Mbak Abang, itulah masa kecil saya berpetualang, membolang namanya Mbak Abang. Selain kita cari rumpun bambu, di rumpun bambu. Ah, mulai nak bernyanyi ni Mbok Yo ni.

Dapat pahala bila lagi tengah orang dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Buatmu abang yang baru bergabung, baru dengarkan saya pagi ini, selamat pagi, selamat bergabung. Kita masuk dalam program Cari Tahu Mbak Abang di segmen kedua tentang berburu rebung, Mbak Abang ya. Nah, seperti yang di segmen sebelumnya udah saya sampaikan bahwa berburu rebung ini bukan sekedar rutinitas mencari bahan makanan, melainkan tradisi syarat nostalgia ya Mbak Abang. Dan di era modern dengan berbagai kemudahan akses berbelanja di swalayan, tradisi mencari rebung perlahan menjadi memori yang eksotis. Dulu nih, rebung adalah sayuran gratis yang dianugerahkan alam. Mengupas kulit rebung yang berlapis-lapis secara gotong royong di beranda rumah, merajangnya tipis-tipis hingga merebusnya untuk menghilangkan aroma langu adalah proses panjang yang mengajarkan kesabaran. Hasil dari proses tersebut bermuara pada hidangan hangat di meja makan. Entah itu di sayur lodeh, gulai lemak besantan, atau sekedar ditumis dengan tambahan ebi dan irisan cabai. Rasanya yang renyah membawa kehangatan tersendiri saat disantap bersama keluarga di tengah cuaca yang dingin.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Masih bersama Mbok Iyo di Cari Tahu. Kita lanjutkan Mbok Abang berburu rebung ya. Nah, simbol rebung ini juga merupakan simbol ketahanan pangan, Mbok Abang ya. Lebih dari sekedar nostalgia, rebung nih Mbok Abang. Rebung ini sejatinya adalah simbol ketahanan pangan lokal yang sangat tangguh. Jadi saat komoditas sayuran di pasar harganya melonjak akibat cuaca buruk atau gagal panen, rumpun bambu tetap setia menyediakan tunas-tunas muda. Rebung tumbuh liar dan subur secara alami tanpa membutuhkan pupuk kimia, pestisida maupun perawatan rumit. Hal ini menjadikan rebung sebagai bahan pangan organik yang melimpah dan ramah lingkungan. Dari sisi nutrisi, rebung pun dikenal kaya akan serat, rendah kalori serta mengandung berbagai vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan pencernaan.

Memanfaatkan rebung sebagai bahan pangan harian pun secara tidak langsung turut merawat ekosistem bambu itu sendiri. Pengambilan rebung yang secukupnya membantu penjarangan rumput bambu. Rumpun bambu maksudnya, sehingga batang bambu yang tersisa dalam tumbuh dapat tumbuh lebih maksimal dan kuat untuk kebutuhan lainnya seperti bahan bangunan atau kerajinan. Nah, mengangkat kembali pamor rebung di meja makan masa kini adalah upaya kecil namun bermakna untuk mengapresiasi pangan lokal. Rebung membuktikan bahwa ketahanan pangan yang sejati seringkali bermula dari pekarangan dan hutan di sekitar kita. Nah, itu demo abang, cari tahu kita pada kesempatan pagi ini, tetap bersama saya.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
3: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
4: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.

0: Mengabang, perubahan iklim telah berkembang dari isu lingkungan menjadi ancaman multidimensi yang mempengaruhi pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan fiskal pemerintah. Tahun 2026 menjadi periode yang sangat krusial karena berbagai lembaga klimatologi memprediksi Indonesia memasuki musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering daripada kondisi normal. Dampak dari fenomena El Nino Godzilla tersebut meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan Agustus sebagai periode paling kritis. Situasi ini menjadi sangat kompleks karena daerah juga tengah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah makin terbatas dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, maupun penanganan bencana iklim. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Rainbow Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: sebutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita, Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Ngapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang Panitia Lomba Melayu Man 1 Pontianak bersama tim Tundang Melayu melakukan silaturahmi dengan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelestarian seni budaya lokal di kalangan generasi muda. Rombongan yang diterima Bahasan di rumah dinas Wakil Wali Kota Pontianak itu dipimpin Kepala Man 1 Pontianak, Solihin Hazet SAG MPDI, bersama Ketua Panitia Tundang Melayu Ferry Wardani serta sejumlah siswa tim Tundang Melayu Man 1 Pontianak. Pertemuan turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Urai Rahmat, sebagai bentuk dukungan terhadap rencana kegiatan Lomba Tundang Melayu tingkat Kota Pontianak jenjang SMP MTS. Panitia menyampaikan rencana pelaksanaan lomba ini dijadwalkan 15 September 2026. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi pun menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan seni budaya Melayu. Nah, Bapak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi duduk ya?
2: Ya.
4: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Pro 4.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Pro 4 namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi betul.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang, makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapu bak sayur ni

0: Baiklah, Mbok Abang, masih bersama Mbok Iyo di ruang dengarnya Mbok Abang 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, di jam 9 lebihnya 5 menit tandanya kita udah masuk dalam program Ngander. Airnya itu harus berlemak, Mbok Abang, ya. Seperti janji saya tadi, Mbok Abang, saya enggak sendirian, ya. Kadang kan saya sorangan, kadang enggak ramai, kadang enggak berdua, ya Mbok Abang. Kali ini saya bertiga. Jadinya ya, berkawan saya. Jadi jangan bimbang, Mbok Abang, karena hari ini yang tamu sudah hadir bersama kita ada Bang Hardiansyah dan Bang Didi Haryadi. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ini Mbok Abang ya, beliau-beliau ini adalah alumni Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Nah, jadi masa mudanya pernah gondrong. Karena itu adalah ikon ya, ikonik lah untuk Fakultas Teknik. Tapi kita gak ngobrolkan soal gondrongnya Mbok Abang, karena tema kita hari ini adalah dari teknik untuk negeri. Tiga dekade, satu teknik, satu keluarga. Nah, apa nih? Sebenarnya ini apa maksud daripada tema ini? Nah, itu makanya kita mau ngobrol sama Bang Hardiansyah atau Bang Didi Haryadi. Ini panggilannya nih Bang Hardi?
1: Ian.
2: Dipanggil Ian aja
0: sih. Ian?
2: Iya.
0: Oke, Bang Ian atau Bang Didi?
2: Didi.
0: Oke, siap ya. Udah siap? Gimana perjalanannya tadi ini ke sini?
1: Yang pasti kabut lah lagi.
0: Terhindar macet lah, tak ada lah ya.
1: Aman
0: lah. Kutub Pontianak gitu sih aman lah.
1: Ya.
0: Tak ada agak macet-macet benar ya.
1: Enggak kak.
3: Tapi udah mulai mendekati tanda-tanda.
0: Oh iya, tanda-tanda jam-jamnya nak macet ya. Baiklah, kita langsung aja ke tema kita. Tapi sebelum kita ke tema, kita mau mengulik dulu lah kisah-kisah lama gitu ya, tentang di mana Bang Ian sama Bang Didi sendiri di Fakultas Teknik begitu. Karena ngomongan soal 3 dekade kan bukan waktu yang singkat. Betul. Kurang lebih berarti 3 dekade nih 30 tahunan ya. 30 tahunan ya sudah berlalu. Apa nih bagi masing-masing Bang Ian sama Bang Didi kenangan yang paling berkesan selama jadi bagian dari Fakultas Teknik sendiri? Boleh dari Bang Ian dulu, Bang Didi ucum pun boleh ucum.
1: Nah, yang di ujung pun teknik juga.
0: Boleh. Oh iya, iya, ada lupa saya.
3: Oke, mungkin yang paling berkesan itu karena pas kita kaget kan dari waktu itu kita masih SMA. Mm-mm. Nah, ketika masuk ke bangku kuliah itu, mm-mm, ada perubahan suasana. Nah, mungkin di situ kita digejrok di, dulu ada namanya ospek.
0: Oke.
3: Okay. Orientasi
1: program studi dan pengenalan kampus. Kampus.
3: Nah, itu yang kebanyakan itu yang paling membekas di kita di situ, karena perubahan dari anak SMA ke anak kuliah nih, ke mahasiswa. Nah, itu yang membuat kita merubah mindset kita, mental kita. Waktu kita di SMA mungkin kurang kreatif atau apa. Dari kita masuk itu kita dikenalin sama senior-senior kita ini, oh kayak gini loh mahasiswa itu cara bersikap, cara bertindak. Nah, seperti itu.
0: Berarti bagi Bang Didi sendiri ketika ospek malah yang paling punya kenangan atau kesan sendiri gitu ya, yang paling melekat sampai sekarang gitu. Nah, kalau buat Bang Ian sendiri?
1: Sama sih dengan Didi, tapi kebetulan kuliahnya di sipil, jadi yang diingat juga begadangnya ngerjakan tugas. jadi kalau dulu kan ada tugas-tugas terstruktur, namanya tugas besar. Jadi kalau memang itu tuh tidak selesai, kita kadang tidak bisa ikut ujian dan pasti dapat nilainya udah E gitu. Jadi ya dengan kawan-kawan, kalau mungkin sekarang ya enak ya. Jadi mencari tugas-tugas besar, contoh mungkin di internet udah dapat. Kalau dulu kan tidak. Jadi rasanya kedekatan teknik dulu di salah satunya itu, karena kita mau contoh itu kita melihat ke senior-senior. Jadi kedekatan antara senior dan junior itu terjalin mungkin karena itu. Okay. Salah satunya. Jadi yang begadang biasanya balik jam 1, jam 2 itu mau cowok atau cewek itu jadi normal. Dilihat kebiasaan ya dia.
0: jadi gaya hidup.
1: Mungkin itu salah satu kesan yang didapat. Ya mungkin itulah.
0: Angkatan berapa nih Bang Didi, Bang Ian? Sama ke atau beda?
1: Sama.
3: Angkatan
0: angkatan 96 gitu. Jadi pada saat itu pun juga enggak seperti sekarang kan, alat komunikasi, media sosial dan sebagainya, sehingga kekeluargaan tuh amat sangat terasa lah gitu ya.
1: Iya.
0: Pada era-era angkatan-angkatan tahun segitu.
1: Iya, karena susah bedakan dulu ya, mana yang sipil, mana elektro kan.
0: Oh.
1: Karena dulu kan dua-dua jurusan ya waktu zaman kami ya. Sipil dengan elektro ya. Jadi mungkin adik-adik tingkat melihat kita biasa sama-sama, enggak peduli itu sipil elektro. Jadi dia bingung, abang ini nih jurusan apa dia kuliah nih? Ini sipil ke elektro gitu.
0: Berarti
1: ada gitu.
0: Pembeda spesifik pada saat itu untuk enggak, sipil dan elektro?
1: Enggak ada sih.
0: Oke. Okay.
3: Jadi bareng-bareng.
1: Jadi kan
3: sama elektro.
0: Baik,
1: jadi
0: baik,
1: aktif
0: baik.
1: Paling yang beda kan pada waktu ujian lah ya. Masuk lah, ruangan enggak mungkin budak sipil masuk ruangan budak elektro.
0: Udah beda mata kuliahnya. Itu. Udah enggak nyambung ya kan.
1: Kalau kegiatan kampus sama-sama lah dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang membentuk kita juga ya di kegiatan kampus, basicnya kan di himpunan ya kita. Aktif juga di himpunan dulu, jadi dengan di SEMA kawan-kawan ya sama-sama lah. Besarkan juga dengan kegiatan lah kampus pada waktu dulu.
0: Oke. Okay. Nah, pada masa itu kan ada baru dua jurusan berarti ya. Teknik sama elektro.
1: Sipil sama
0: elektro. Sipil maksudnya sipil sama elektro. Nah, ketika pada masa itu untuk lebih maksudnya lebih erat tadi ya persaudaraannya, sehingga lah akhirnya apa nih yang membuat tercetusnya pengen buat reuni dengan tema yang tadi udah kita sebut, dari teknik untuk negeri, 3 dekade, 1 teknik, 1 keluarga. Apakah ini memang hanya untuk angkatan 96 atau untuk yang lain-lainnya bisa bergabung juga?
3: Ya, mungkin pertamanya itu kan kita istilahnya sudah di dunia kerja lah. Kita kuliah ke dunia kerja.
0: Iya.
3: Nah, ada yang udah sampai ke mendekati masa-masa pensiun lah. Jadi, ada juga teman bilang kita ini udah cukup dah katanya. Karena apa yang bisa kita berikan untuk kampus kita, untuk masyarakat kita. Nah, itu yang coba kita rumuskan. Nah, tambah juga kita udah kangen juga ketemu teman-teman yang dulu kita sakit sama-sama lah, istilahnya embun sama-sama. Nah, itu kemana mereka sekarang, kita nge-trace. Ada yang masih ada kontaknya, ada yang udah hilang. Nah, ini kan ada yang mesti kita kumpulkan tuh. Nah, mulainya dari pembicaraan warung kopi ya.
1: Iya, pembicaraan
0: warung kopi. Jadi itu awal mulanya.
1: Iya, kalau ini kan kita kayak klaster-klaster kecil lah ya. Jadi mungkin saya ngumpulnya dengan siapa, Bang Didi juga ngumpulnya dengan siapa. Nah, jadi kita mencari kawan-kawan yang tadi kesana sini itu dari 1-2 orang yang mungkin dulu mereka dekat.
0: Okay.
1: Jadi kita coba ngumpulkan. Jadi nantilah dari yang kita udah data mungkin ada mau 150-an kali ya. Nah, kawan-kawan yang udah confirm apakah nanti nyampai di lokasi atau enggak, kita enggak tahu. Yang pasti udah oke sekitar segitu. Kalau untuk kegiatannya sendiri yang memang kita fokuskan ini sebenarnya ke angkatan kita yang di 96, cuma kita bagi ya dua kegiatan, kegiatan hari Minggu pagi dengan malam. Kalau Minggu pagi mungkin kita ada jalan santai sekaligus ngopi di aula teknik lah kami nyebutnya, di D0102. Itu mungkin senior-senior atau angkatan yang lainnya mau terlibat, kita persilakan sama-sama. Dan kita juga udah ada ngomong ke beberapa senior atau kawan-kawan angkatan lain yang mau bergabung di situ, yuk kita persilakan.
0: Oke, jadi memang terbuka sebenarnya ya, untuk angkatan-angkatan lain, enggak masalah gitu.
1: Iya.
0: Oke, nah dari tadi menginisiasi, kemudian awal-awal mula dari nongkrong-nongkrong lah gitu ya, nongkrong-nongkrong warung kopi, ketemu dari yang maksudnya ya circle lah bahasa sekarang ya, circle kecil dulu.
1: Sekarang ya.
0: Akhirnya bisa punya ide untuk membuat reuni 3 dekade ini. Nah, ini kan unik atau menarik nih temanya, itu dari teknik untuk negeri. 3 dekade, 1 teknik, 1 keluarga. Ngapa milih tema ini? Kan pasti
1: sebenarnya hasil berat namanya.
0: Asik. Nah, ini saya suka nih.
1: Jadi mungkin kawan-kawan kita banyak yang filosofinya bagus, jadi bikin kayak gitu.
0: Oke.
1: Nah, tapi yang tadi Bang Didi bilang lah tadi itu.
3: Jadi kalau misalnya untuk masyarakat, yaitu tadi kita coba apa nih yang bisa kita kontribusi ke masyarakat,
1: nah, terutama pemerintah lah ya, pemerintah kota atau provinsi kita.
3: Bisa, nah, jadi timbul nih ketika kita ngobrol itu isu tentang apa, tentang jalan, tentang kerusakan jalan itu kan masih ini ya, masih jadi hot topic lah kemarin itu. Nah, berangkat dari itu kita apa yang bisa kita kontribusikan? Nah, kita cobalah, oh ini bisa mungkin dari aplikasi atau dari seperti CSR lah untuk masyarakat. Nah, kemudian tambahan lagi tuh untuk misalnya
1: ke panti atau apa ya, nanti kita.
0: Oh, okay.
1: Terus kalau untuk program ini sendiri yang tadi Bang Didi bilang itu, waktu kemarin-kemarin kan banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kondisi jalan, terutama jalan provinsi ya, yang terkait dengan pembangunan yang katanya tidak merata atau apa. Cuma kita juga tidak tahu apakah yang dilaporkan itu benar atau tidak. Jadi dari berawal dari situlah diskusi kita dengan teman-teman yang ada, coba kita bikin satu program, minimal ada feedback dari masyarakat yang bisa untuk melaporkan kondisi jalan di daerahnya yang mungkin itu jadi masuk ruas jalan, misalnya itu provinsi, kabupaten atau kota, biar itu bisa ditampung. Kalau memang lebih baik itu nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, jadi ada satu program dari kita yang mungkin nanti akan kita serahkan kepada pemerintah daerah lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi salah satunya itu.
0: Jadi memang untuk itu ada salah satu program ketika reuni ini atau ini udah berjalan sebelum reuni?
1: Udah, kalau berjalan kita udah diskusi dengan dinas PU-nya. Jadi ini mungkin nanti kita launching atau kita serahkan pada waktu kegiatan yang nanti.
0: Okay. Berarti selain berarti tadi tuh
1: mudah-mudahan ya berguna dan bisa digunakan lah ya dia.
0: Oke, berarti salah satu daripada program reuni ini sendiri adalah mendengarkan aspirasi lah, salah satunya ya, aspirasi dari tentang jalan rusak dan lain sebagainya gitu ya, supaya bisa disampaikan.
1: Jadi sifatnya programnya kita cuma menerima laporan dari masyarakat, bisa di tagging lokasinya di mana ya dia, dengan kondisi fotonya kayak gimana.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu nanti admin lah dari pemerintah daerah yang kita serahkan untuk melihat itu,
0: perpanjangan tangan itu dari masyarakat ya. Kemudian ada program lain lagi misalnya kayak yang akan dilaksanakan tadi kan, ada ngopi ya kan, ngopi bareng.
1: Iya, ngopi yang terus. Pasti nanti ada kita setelah ini, kita mungkin sama-sama dengan kawan-kawan nanti ada satu panti yang akan kita kunjungi. Mungkin itu masih rahasia lah ya. Dan yang pasti itu dua itu yang akan kita itu, dan kita juga mengakomodir atau akan membantu, walaupun ini ada rutin teman kita yang melaksanakan, membantu anak-anak dari kawan-kawan kita yang udah meninggal duluan.
0: Oh, baik.
1: Jadi anaknya yang enggak ada bapak atau enggak ada mama, mungkin adalah dari kita.
0: Oke, okay, berarti
1: karena itu tadi
0: sosial,
1: karena kita keluarga besar, sama-sama masuknya sama, mungkinlah adalah perhatian kita kepada kawan-kawan, anak kawan-kawan kita yang udah mendahului kita gitu.
0: Rasa kekeluargaan, maka tadi judulnya adalah satu keluarga ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk sosial berarti tadi menampung aspirasi, kemudian juga tadi ada bantuan-bantuan sosial juga mungkin kepada pihak-pihak yang memerlukan dari Fakultas Teknik ya, yang menjadi satu keluarga. Kemudian apa tadi Bang Didi sampaikan, ada nanam pohon atau apa?
3: Iya, nanti rencananya ada nanam pohon nangka tuh jadi.
0: Pohon nangka enggak mau, Bang. Kalau durian boleh itu. Durian.
1: Nah, kalau lingkungan kampus mungkin ada niatnya, ada baik. Kemarin teman-teman. Jadi ada beberapa ini nih kegiatan yang udah kita sebenarnya coba udah 1 tahun ya dia.
0: Oke. Okay.
1: Cuma animo kawan-kawan awalnya kayaknya melempem, tapi di ujung-ujung udah mau dekat hari ha.
0: Baru semangat
1: masuk ide, dan itu tuh banyak sekali. Jadi masukannya begini begitu. Dengan waktu mepet, kalau memang setelah ada yang bisa kita lakukan, kan masih satu rangkaian, tapi puncaknya tanggal 23 nanti akan kita coba lakukan. Yang kayak penanaman pohon mungkin di lingkungan itu kemarin udah kita bicarakan. Cuma aplikasi finalnya nih Belum kita, karena kita udah fokus masuk ke tanggal 23 nih.
0: Iya sih.
1: Dengan
0: berarti 23 minggu depan?
1: Minggu ini nih.
0: Wah, waktunya ini udah amat sangat dekat ya.
1: Dua hari lagi.
0: Tak berasa ya?
1: Berasa sih sebenarnya. Karena lama gak ngobrol sebenarnya.
0: Oh, berarti berapa lama nih udah disiapkan?
1: Kalau dari ngobrol-ngobrol sih dari 2025 akhir kita ya. Okay. Jadi cuma karena kesibukan kawan-kawan, apa segala macam, inilah baru memang fix di tanggal 23
0: Agustus. Oke, baik. Akhirnya diputuskan untuk 23 Agustus ini kan enggak mudah. Karena tadi udah disampaikan bahwa tahun 2025 akhir sebenarnya ini udah ada pembicaraannya. Bagaimana nih dari Bang Didi, Bang Yan sendiri mengumpulkan? Ya kan tadi kan circle kecil-kecil nih. Circle Bang Didi kan beda, circle Bang Yan kan beda.
3: Kalau kita cross
1: circle. Nah, tadi bilang tadi, walaupun Bang Didi elektro, saya sipil masih
0: satu circle ya. Nah, sementara yang lain-lain ini kan bisa jatah di luar pulau, di luar di luar kota, luar pulau lah gitu, yang jauh nun jauh di mata dekat di hati. Itu bagaimana akhirnya bisa nih dari Bang Didi mendapatkan informasi tentang beliau-beliau yang udah jauh merantau ke mana? Bang Yan macam mana?
3: Jadi kayak pesan berantai sebenarnya.
0: Mulut ke mulut.
1: Mulut ke mulut.
3: Jadi, kita sebenarnya kita ada grup untuk angkatan itu udah kita bentuk. Nah itu dari grup itulah kita kembangkan lagi. Jadi yang belum ada di grup cari cycle-cycle yang bisa connect. Nah itu dimasukkan. Nah mungkin dalam satu bulan terakhir lah itu
1: lebih banyak kan
3: masuk nambah yang tadinya kita belum nggak tahu kontaknya di mana siapa nih atau nomornya udah nggak aktif akhirnya keluar lagi masuk nah itulah gitu. Jadi terkumpul teman-teman yang dulunya nggak kejangkau nah sekarang udah terjangkau.
0: Apa treatment khusus sehingga beliau-beliau nih mau masuk dalam grup? Nggak gini maksudnya ya Bang Didi, Bang Yan. Kan kita tahu nih, kadang ada orang yang memang masuk dalam grupnya. Apa rayuan-rayuannya nih?
1: Mungkin karena membicarakan reuni ya, nongkrong, bercerita-cerita lah intinya sebenarnya. Acara kita sih nggak terlalu serius atau gimana, cuma minimal tadi yang Bang Didi bilang ada tujuan kita mau berbuat kan. Jadi mungkin kawan-kawan pun sebenarnya rindu nggak kali nongkrong sama-sama, ngobrol, ngande ya kak.
0: Betul, ngande.
1: Itu yang pasti, jadi makanya mau mereka masuk. Paling nanti sepi lagi kalau udah nanti mau pemilu, sepi lagi grup. Karena mungkin pilihan beda itu kan. Banyak gak yang merajuk biasanya.
0: Betul. Dua grup apa. Itu yang sekam.
1: Tapi kalau ini sih alhamdulillah. Yang mungkin Bang Didi bilang tadi tak terjangkau atau apa, alhamdulillah dapat lah. Sampai yang di sini juga kan. Baru dapat gak kan? Mbak Wiwin kan?
0: Iya dia memang kalau Mbak Wiwin tuh emang dia tipe-tipe underground ya.
1: Ya memang zaman kuliah suka headbang dia dulu.
0: Oh gak nyangka saya. Ini Pak Ano ya, fun fact-nya rupanya ya. Ternyata Mbak Wiwin suka headbang loh Bang. Oke, nah itu balik lagi kepada arti tadi satu keluarga. Selain tadi sampaikan ada juga program-program sosialnya nanti akan menjangkau keluarga-keluarga ataupun anak-anak daripada alumni-alumni Fakultas Teknik yang udah mengalami itulah ya kehilangan orang tua lah misalnya gitu ya. Nah, apa bagi Bang Didi dengan Bang Yan sendiri arti keluarga dalam Fakultas Teknik sendiri? Di mana udah puluhan tahun meninggalkan Fakultas Teknik, arti keluarga gitu di Fakultas Tekniknya ya?
3: Ya mungkin kalau dari saya sih arti keluarga itu kita tidak pernah meninggalkan keluarga. Jadi mungkin ada teman-teman kita yang ya dulunya mungkin misalnya dia udah ditinggalkan gitu kan sama udah maksudnya keluarganya udah ditinggalkannya mungkin karena kematian atau nah itu kita masih coba tetap keep in touch sama keluarga yang ditinggalkan mungkin ada yang bisa kita support untuk keluarganya kita support gitu ya alhamdulillah sampai sekarang tuh masih ada yang seperti itu gitu atau masih ada kawan yang
1: musibah lah ini.
3: Musibah atau apa nah itu kita tetap coba saling bantu, saling baulah.
0: Tetap menjaga silaturahmi dengan cara
1: intinya sih silaturahmi.
3: Ya.
0: luar biasa ya kedekatannya. Berarti kita kalau ngomongan soal kekeluargaan dalam Fakultas Teknik nih Bu Abang, gak bisa kita pungkiri bahwa amat sangat erat meskipun dah 3 dekade. Mungkin muka dah lupa kali, muka lupa dah Bang.
2: Ada yang lupa.
0: Ih, ini tahu iya. Nih, yang dulu enon.
2: Ada lah, kata-kata itu tuh ada, terkeluar tuh ada lah.
3: Kekeluargaan itu pun bukan cuma sampai di kampus ya.
0: Okay.
3: Nah, ketika kita udah keluar, udah menyebar itu, kita ketemu senior kita ini, itu udah panggilnya abang kakak. Jadi kalau biasa pak bang, ada abang kakak lah. Jadi betul-betul kita merasa itu satu keluarga di situ. Walaupun kita tidak ketemu 30 tahun kemarin kita ke kampus kan, coba ketemu ngobrol sama dekan waktu itu, udah seperti itulah seperti
0: apa? Seperti teman ya. Bestie.
3: Abang adik udah tua tuh abang
0: ngerti. Rasa bestie ya. Oke,
3: nah. Walaupun udah bukan biasa kita panggil
2: abang juga.
0: Biar merasa muda kan. Oke, menurut Bang Didi sama Bang Yan sendiri, apa sih yang membuat alumni-alumni daripada teknik ini tetap memiliki rasa yang berbeda atau tetap istimewa gitu? Apa nih? Pasti kan ada nih dari Bang Didi pandangannya, oh bahwa kita nih ini nih solid nih, solid gitu. Ada dari Bang Yan apa nih yang bikin ada yang beda nih dari Fakultas Teknik nih alumni-alumninya?
1: Alumninya ya mungkin sebenarnya rasa kebersamaan itu terbentuk pada waktu kondisi di kampus dulu gitu.
0: Okay.
1: Jadi mungkin susahnya sama-sama pada waktu zaman menghadapi dosen lah, terutama perkuliahan dulu kan, yang beda dengan sekarang itu yang membentuk keikatan yang kuat di Fakultas Teknik, alumni Fakultas Teknik. Karena ditambah pada waktu kita mau masuk itu untuk melepaskan sekat keakuan kita SMA dengan masuk dunia di Fakultas Teknik itu, ospek itu sangat berharga sebenarnya. Walaupun banyak orang luar memandang mungkin ospek itu yang terlihat cuma keras, yang gak perlu atau apa, padahal pada waktu berjalan ospek itu bukan cuma itu. Waktu zaman kita dulu satu tahun penuh kita ospek, ada ospek kelanjutan ya dia. Jadi dibentuk di situ, masuk juga kayak pendidikan karakternya dari masing-masing agama kan, ke musola atau apa, itu ada yang kayak begitu. Dan di samping itu kalau untuk sipil yang dirasa senior-senior yang itu juga, itu tadi karena tugas besar tadi, itu kita dapat info dan bantuan tuh dari senior-senior yang masuk di situ. Jadi mungkin itulah yang membuat kedekatan kita dulu enggak tersekat-sekat. Okay. Dan ada rasa kebersamaan terbawa lah sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Gitu. Nah kalau menurut Bang Didi sendiri, apa nih yang membuat fakultas atau alumni dari Fakultas Teknik ini terasa lebih istimewa?
3: Istimewa, semua sih istimewa.
2: Emang beda rasanya.
3: Emang rasanya beda ketika kita masuk. Itu udah auranya. Karena ada keinginan itu untuk pertama lebih baik. Nah kemudian kontribusi kita ke masyarakat itu apa gitu. Ketika itu, nah mungkin ketika kita mulai berpikir ke kontribusi, apa yang mesti kita perbuat, nah itu yang membuat kita makin padu gitu.
0: Jadi gitu ya, berawal daripada masuk ke Fakultas Teknik ini udah berasa kekeluargaannya. Sampailah di ospek, sampailah jadi alumni sekarang, gitu ya, berjalan dengan apa adanya, tapi tetap istimewa. Asik, nanti kita nyambung lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Abang, karena kita mau break dulu, Bang Yan sama Bang Didi nak minum paus. saya takut kena ospek soalnya. Oke Bu Abang, jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan saya dan Bang Yan sama Bang Didi di Ngander.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, citelah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang dan juga bersama Bang Yan sama Bang Didi, masih dengan tema kita dari Teknik Untuk Negeri 3 Dekade 1 Teknik 1 Keluarga. Kita tadi udah bahas juga bahwa seperti apakah pandangan dari Bang Yan dan Bang Didi tentang satu keluarga di Fakultas Teknik sebagai alumni dari angkatan tahun 96. Kurang lebih 30 tahun Bu Abangnya meninggalkan Fakultas Teknik dan balik lagi ketika reuni ini. Nah, jadi kita udah bahas soal reuni, apa aja programnya, kemudian pelaksanaannya nih di Bang Didi, Bang Didi, Bang Yan.
1: Jadi kalau untuk pagi hari itu kan tadi jelasinnya udah ya, kita sama-sama sama keluarga. Nanti mungkin olahraga bareng.
0: Ada olahraga bareng?
1: Ya, jalan sehat.
0: Asik.
1: Jadi pas kebetulan kan hari Minggu kan Car Free Day kan.
0: Betul.
1: Nah, lingkungan teknik juga masuk dalam jalurnya Car Free Day.
0: Betul.
1: Ya, tapi mungkin kita di dalam kampus itu kan ada rute juga. Mungkin jalan santai di situ bersama keluarga. Ya maksudnya ya bisa menyehatkan lah untuk keluarga sambil tegur sapa sama teman-teman yang udah lama gak ketemu. Itu untuk pagi hari.
0: Oh berarti itu rangkaiannya ya. Rangkaian dari acara reuni, kemudian
2: malam harinya. Jadi malam harinya mungkin yang tadi kita selain undang internal kita lah angkatan 96, kita juga undang dari pihak universitas, pihak fakultas, alumni, ketua ikatan alumni kita juga untuk acara malam, sekaligus kalau memang bisa, dan kita udah masukkan undangan kepada Pak Gubernur ya, dan sekaligus itu serah terima tadi untuk program bantuan jalan kita gitu lah. Namanya program jalan kita.
0: Berarti malam itu adalah lebih seremonial lah ya.
2: Iya, lebih seremonial. Mungkin untuk MC dengan yang menghibur kita sedikit ya, MC-nya kita tadi kami lonter rencananya, ditambah dengan biola dari
1: Hendri
2: Lamiri.
0: Senior.
2: Ya.
0: Legend ya.
2: Ya, rencananya itu sih. Kalau enggak ada perubahan dan kondisi itunya.
0: Dan pasti dorpes ada enggak?
2: Ada lah, pagi ada.
0: Hadiah-hadiah lucu-lucu lah ya.
2: Pagi dengan malam insya Allah ada. Pagi kan khusus untuk jalan-jalannya. Malam juga ada nanti kita.
0: Oke, itu berarti pelaksanaannya tetap berada di area kampus lah?
2: Di area kampus.
0: Oke.
2: Kalau dulu kami nyebutnya aula atau D0102.
0: Itu kalau malam itu acaranya dari jam berapa sampai jam berapa? Mana tahu Mbok Abang kita ternyata ada yang alumni juga.
2: Iya.
0: Yang dengar
2: mungkin setelah sholat isya jam-jam setengah 8 kali ya acara seremoni. Paling sampai jam 11-an gitulah.
0: Nah, setelah, kalau tadi kan kita adalah program sebelum-sebelum, harapan daripada Bang Didi dan Bang Yan setelah diadakannya acara ini, apa nih yang bisa menjadi agenda gitu ke depannya?
2: Kalau ngumpul ramai rasanya ya momentum bagi angkatan kami lah ya. Ini ngumpul agak ramai setelah 30 tahun. Jadi siapa tahu nanti ada wacana kita bisa berbuat lebih untuk masyarakat atau daerah kita. Apakah kita bikin satu bentuk komunitas atau sumbang saran terhadap pemerintah kita dalam pikiran sesuai ilmu kita lah. Jadi mungkin permasalahan-permasalahan yang ada, kayak mungkin apa keterkait dari ini kan jalan, siapa tahu nanti kita tentang parit-parit di Pontianak atau apa yang terkait dengan ilmu kita lah, bisa jadi satu pemikiran dan sumbang saran kita kepada pemerintah nantinya. Gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Didi sendiri?
1: Ya tadi kembali ke masalah kontribusi, karena ya setelah 30 tahun kita udah di luar, udah kita kerja, nah apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, ke civitas kita, nah minimal dari klaster kecil kita dulu nih, angkatan kita, nah itu kan bagian dari masyarakat juga, nah apa yang kita bisa buat, nah itu nanti jadi target kita lah ke depannya. Itu
0: adalah harapan kedepannya,
2: agenda kedepannya. Minimal silaturahmi antar kami pun tidak putus lagi. Yang udah ada makin diperkuat lah. Mungkin yang tadi kita ngomong tadi yang ada pendek-pendek tongkeng tuh, umur pun kita dah tua nih, jadi rasanya silaturahmi lebih penting lah, ketawa. Betul. Hilangkan hal-hal yang mungkin enggak perlu lah ya.
0: Masih
2: yang
0: dulu
2: penting ketawanya jawabannya.
0: Betul, betul.
2: Zaman sekali. Udah susah kata orang, sekarang banyak ketawa ya lagi.
0: Nah, apa hal yang paling, ini kan udah 30 tahun. Waktu yang cukup panjang gitu ya. Untuk meninggalkan kampus tercinta nih lah, atau fakultas tercinta nih. Apa yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan nih sampai hari ini dari Bang Didi, dari Bang Yan? Apa misalnya selain ya tadi kan kenangan lah gitu, tapi apa, entah dulu dari Bang Yan misalnya, usahayu dulu ketika ini ada buat ini misalnya, atau dari Bang Didi sendiri, usahayu waktu kuliah dulu ini misalnya, hal-hal yang sampai sekarang tuh masih ada gitu.
2: Sampai sekarang masih ada peninggalan, mungkin kalau saya ingatkan Didi, salah satu peninggalan Didi dengan kawan-kawan 96 lah ya, dulu grupnya. Mungkin internet di Untan lah, kawan-kawan dulu ngelolanya.
0: Ah.
2: Awal-awal yang online kan internet Untan.
1: Ya, ya mungkin waktu itu kan tahun 96, 97, 98 tuh baru awal-awal masuk
2: internet.
0: Iya, ya, ya, betul. Nah,
1: mungkin dari senior juga udah mulai melek. Itu mungkin kalau kita ingat dulu tuh masih pakai disk ya, untuk floppy-nya masih sangat minim lah. Terus internet juga sempat dulu belum ketemu Windows, masih Windows 95 tuh udah mulai kita install lah. Nah, jadi memang awal-awal teknologi maju
2: masuk
1: tuh, masuk. Nah, kita masuk. Jadi dulu, nah ini nostalgia dulu. Yeah. Kita masang-masang tuh ke
2: rumah-rumah dosen, ke kampus-kampus yang lain masih manual kita narik kabel.
0: Tarik kabel.
2: Ah, itu ya bukan juga yang lain, tapi banyak dari angkatan kita ya, di kawan-kawan yang
0: era-eranya lah
2: ya, itu. Jadi ya
0: masih sampai sekarang berarti masih ada
2: ya, anu Untan
1: lebih berkembang.
2: Lebih berkembang dan udah enggak pakai tarik-tarik kabel.
1: Udah ada optik, udah ada wifi.
0: Iya betul.
1: Kan sampai kita, teman-teman kita tuh ada yang buat antena.
0: Oke, jadi memang pada era-era itu awal mula berkembanglah segala teknologi yang lebih modern lah gitu ya di Fakultas Teknik, yang pada saat itu era-eranya Bang Didi atau Bang Yan.
2: Weh. Bang Didi, kalau Bang saya sih cuma bantu-bantu kabel.
0: Bukan
2: ya.
0: Bukan ke Bang Yan tadi bilang pada saat itu Bang Yan meninggalkan pom-pom.
2: Pom-pom.
0: Berarti kan peninggalan ya, nama peninggalan.
2: Saya sih.
0: Langsung teringat lah, masih teringat tuh. Pom-pom ya. Boy, ya, itu ide kreatif sih tuh ya.
2: Ya.
1: Dulu waktu HME juga ada ini kan, radio gitu dulu.
2: Ya, ada radio. Kami sempat ada radio dulu. Dan siaran juga nyangkup lah sampai arah-arah Jeruju, sana. Ada memang radio kampus sebelum radio, itu radio kampus teknik khususnya ini ya. Sebelum Untan punya radio sendiri, dari mimbar Untan ya, kalau nggak salah. Nah, jadi sempat mau setahunan adalah ya dia.
0: Oke.
2: Kalau orang acaranya tutup jam 12, nah ini jam 12 baru mulai siaran. Karena sambil ngerjakan tugas kan gitu.
0: Enggak, saya udah bayangkan. Memang saya bayangkan tadi ini kata saya ini bila 24 jam kapan nih?
2: Iya, begitulah adanya.
0: Tapi itulah ya kenangan namanya, apa-apa jadi yang udah diperbuat ya, dari angkatan-angkatannya.
2: Dengan kondisi seadanya atau apa, mungkin rasanya kawan-kawan, abang-abang yang dulu dan adik-adik kita yang dulu tuh kreatif rasanya.
0: Iya. Betul-betul terasa.
2: Ah, gitu. Terasa. Itu yang mungkin jadi kenangan yang enggak kita lupa ya dia. Rasanya itu.
0: Yang bisa kita lagakan lah ibaratnya gitu.
2: Kalau bercerita tuh, kalau zaman abang dulu deh. Kan gitu tuh.
0: Saya suka dengan kalimat-kalimatnya. Betul.
2: Tapi banyak orang enggak ngomong begitu, jadi apa ya? Adik-adik kita tuh jadi apatis terhadap omongan itu kan. Zaman abang kan beda nih. Tapi memang itu tadi, dengan keterbatasan memang kawan-kawan dan abang-abang dulu tuh
0: ditempa,
2: berbuatnya lebih gitu lah.
0: Iya, ditempa pemikirannya
2: gitu. Contoh kecil kita kayak musik kampus lah. Musik kampus, saya sempat jadi ibarat kata pekerja lapangan musik kampus yang bangun kampus sampai satu bulanan menukang.
0: Wah.
2: Dari itu tahun 97, waktu musik kampus 97 dulu.
0: Betul-betul kerja dan mandiri.
2: Dan pada biasa event-event luar yang kita mewakili kampus kayak itu, saya sempat bawa market musik kampus ke Bali untuk acara Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Jadi PD 3 Udayana waktu itu salut dengan yang kita bawa market itu. Nah, dia yang waktu zaman itu bukan kayak sekarang kan, Bagung, Knockdown, apa segala macam kan. Dulu kita bikin dari kayu.
0: Betul, betul.
2: Dan kayu kita ngambil dari Ketapang dulu ya, Di.
0: Ah, jauh nih.
2: Nah, waktu zaman-zaman kayu masih ada lah, kalau sekarang sih kan udah enggak. Nah, jadi hal-hal yang kayak begitu tuh memang enggak bisa enggak kita lupakan gitu, Bang.
0: Oke lah. So, waktu kita nih sisa sikit, Bu Abang ya. Jadi kita sekarang saatnya kita adalah bertanya tentang
2: ya, agak serius.
0: serius sikit lah. Ini 3 dekade udah berlalu sesuai dengan tema daripada reuni ini. Apa yang berubah dari Bang Nian sendiri atau Bang Didi sendiri? Dan apa yang gak pernah berubah dari fakultasnya sendiri yang udah ditengok sejauh ini? Entah dari gedungnya kayak masih sama nih. Terus kemudian apa yang ingin dikatakan dari Bang Yan, Bang Didi kepada ya mungkin adik-adik yang masih kuliah dari fakultas teknik segala macam, apa yang mau disampaikan? Atau kepada alumni-alumni juga, ah datanglah kita ke reuni misalnya gitu. Sila.
2: Kalau yang berubah sih rasanya ya badan makin lebar, rambut dah putih dah. Itu sudah pasti dah tuh. Dengan kondisi kampus sekarang pun memang udah beda lah dari zaman kami kuliah dulu kan. Karena mungkin ya melalui reuni inilah dengan kawan-kawan, datanglah biar bisa ngelihat juga perubahan, baik perubahan kawan-kawan sendiri dari yang dulu kurus sampai gemuk. Rambut putih sampai kondisi kampus sendiri yang dulu ruangannya masih mungkin kita pakai kursi kayu apa sekarang udah anok kan, dan jurusan udah banyak juga. Nah, dan sekaligus untuk alumni yang mungkin bisa ngeramaikan di hari pagi ya dia, jalan santai sama-sama ya, mungkin kita bisa ngopi bareng di situ. Kita kan ada nyiapkan gerobak-gerobak kopi. Nah, jadi kalau memang habis kita jalan sebentar, bisa kita duduk ngopi-ngopi yang mutar nyambil lihat-lihat kampus, perubahan apa itu. Nah, boleh di itu kan. Terus kegiatan ini yang pasti bukan kerjaan kami berdua, yang pasti kegiatan ini kerjaan kami ramai-ramai, ya angkatan 96 lah. Jadi kehadiran kawan-kawan semua tuh sangat diharapkan. Kalau yang mungkin baru dengar sekarang tiba-tiba anu, ya datang ya, urusan ada tetek bengek merasa ndak enak ini tuh abaikan itu. Yang penting kita datang duduk-duduk ngobrol-ngobrol, bercerita kenangan-kenangan dulu lah yang pasti.
0: Betul.
2: Nah, jadi mungkin itu ya sih dari saya. Kalau Didi gimana, Di?
1: Mungkin saya nambahkan kalau yang ndak berubah tuh kekeluargaan di teknik itu sampai sekarang saya masih rasakan lah. Waktu kita coba intas sama fakultas kita gitu, fakultas teknik sama PSPSI sama dekan itu masih kekeluargaannya masih ada. Nah, itu yang masih enggak berubah sih. Kalau suasana itu mungkin berubah karena kalau tetap kan juga. Nah, kemudian untuk masyarakat nih, karena kita yang paling utama tuh kita kontribusi kita ke masyarakat nih nanti. Yang aplikasi itu mungkin itu bisa coba kita disebarkan, digunakan optimalisir. Soalnya ini dukungan kita dapatnya dari gubernur juga. Kita kemarin untuk aplikasi ini.
0: Aplikasi apa nih?
2: Jalan kita tadi tuh.
0: Oh, nah, itu ada aplikasinya. Aplikasi ya. Apa namanya kita tuh?
2: Jalan kita namanya.
0: Jalan kita. Oh, alah.
2: Jadi itu yang akan kita serahkan pada tanggal 23 malam tuh.
1: Ya. Oke. Nah, jadi kita udah discuss dulu sebelum pertama kita memulai launching itu. Kita udah ketemu sama Pak Gubernur. Nah, kemarin ada perwakilan dari kita ketemu Pak Kadis PU-nya juga. Nah, kita udah intensif juga discuss dengan pihak PU DPR-nya. Jadi secara kelembagaan di pemerintahan itu sudah welcome. Jadi nanti partisipasi dari masyarakat inilah yang kita perlukan untuk memantapkan program ini. Sayang kita udah buatkan aplikasinya. Nah, masyarakat yang kemarin masih bingung ini channel
2: mau melaporkan kemana ya?
1: Mana sih ini ada jalan rusak segala macam atau jembatannya roboh, Pak bisa. Nah, lewat aplikasi ini sebenarnya dia web-based masih ya, itu bisa diakomodir gitu, dan itu akan sampai ke pihak yang terkait. Misalnya mungkin nanti dari PUPR-nya akan mm-hmm. mendisposisi, oh ini wilayahnya wilayah provinsi, mm-hmm. oh ini untuk kabupaten, yep. nah ini kota, mm-hmm. nah itu nanti bisa terakomodir mm-hmm. dengan itu, karena di laporan itu lengkap mm-hmm. dengan foto-foto dokumentasinya, okay. ketika kita buat laporan, mm-hmm. nah kemudian nanti ada koordinatnya, mm-hmm. jadi tidak bingung kan, mm-hmm. ini laporan dari mana,
0: ya, ya, betul.
2: Jalan mana, mm-hmm. kan?
1: Nah, mm-hmm. itu sudah terintegrasi dengan mm-hmm. GPS-nya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin yang titik terangnya kita minta bantuan dari masyarakat lah untuk berpartisipasi mm-hmm. buat laporan itu gitu.
0: Oke, okay. Jadi untuk aplikasi jalan kita ini segera launching nanti pas reuni tanggal 23 Agustus.
2: Agustus.
1: Ya, okay. Insya Allah nanti yang resmikan dari Pak Gubernur.
0: Oke, diharapkan ya.
2: Diharapkan sih Pak Gubernur.
0: Oke, kemudian diharapkan juga masyarakat pun bisa langsung download gitu ya. Dan bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya langsung di situ gitu. Mantap nih Bu Abang ya. Jadi itulah dia buat Bu Abang yang merasa alumni. Alumni Fakultas Teknik. Silakan datang 23 Agustus, jalan sehatnya pagi mulai dari jam
2: 6 sampai jam 9.
0: Jam 6-9, habis itu lanjut malamnya ngopi-ngopi santai sambil berbagai hiburan juga dihadirkan dan ngobrol-ngobrol silaturahmi, berbagi kenangan, berbagi kisah pada masa kuliah dulu karena pasti banyak kisah yang tersembunyi di dalamnya. Oke lah, makasih Bang Didi, Bang Yan udah mampir bersama kita, udah ngeluapkan waktunya, udah cerita-cerita juga sedikit tentang masa-masa kuliah, dan semoga juga kita bisa ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Amin. Sukses buat acara reuninya dari Teknik untuk Negeri 3 Dekade, 1 Teknik, 1 Keluarga. Saya Mbok Yo pun nak pamit undur diri ini dari ruang dengarnya Mbok Abang. Makasih udah nemani saya. Selain ini ada Mbok Win yang akan menemani dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan. Jadi buat Mbok Abang ya, tetap bersama dengan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Daya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Soekarni mencetuskan ide cerdas Cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Akhir Asyik nengok konten, nak. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
3: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Bo Abang, ajang Bintang Radio Indonesia 2026 kembali memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan bakat terbaik.

untuk kategori Pop Putra ada Seharusnya Aku, Lelah Hati, Teh Hijau, Sesi Potret, Alama, Terakhir Kali, Lestari Merdu, Firasat, Kau, kemudian Terbaik. Jadi pilihan lagu kategori putra juga menawarkan beragam warna musik dan karakter vokal. Jadi peserta bisa menyesuaikan pilihan lagu dengan kemampuan, karakter suara, serta gaya bernyanyi masing-masing. Nah, bagi calon peserta, Bu Abang, mengenali karakter lagu sebelum audisi menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan. Peserta bisa mempelajari melodi, lirik, teknik vokal, hingga penghayatan biar mampu memberikan penampilan terbaik. Bintang Radio Indonesia 2026 diharapkan menjadi wadah bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk berkembang sekaligus memperkenalkan kemampuan mereka pada masyarakat luas. Jadi, udah menentukan lagu pilihan Bu Abang atau putra-putrinya untuk Bintang Radio Indonesia 2026?

sisi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Bu Abang, udah jam 11.08 menit nih Bu Abang ya. Panas pun masih terasa. Kemarin ada pula hujan beberapa hari yang lalu tuh Bu Abang, tapi sebentar ya. Tapi itu udah alhamdulillah ya, udah sedang-sedang lah, udah mengurangi lah asap-asap kita nih. Yang punya ada rencana nih Bu Abang untuk kegiatan-kegiatan apapun lah ya. Dalam kondisi asap gini, apalagi di outdoor, kayak misalnya jalan santai, kan masih nih mungkin ada beberapa yang menyelenggarakan jalan santai atau kegiatan lainnya ya yang outdoor di luar ruangan. Kalau kondisi asap seperti ini lebih kurang aman gitu, apalagi yang punya penyakit ISPA ya, atau saluran pernapasan, kemudian juga ada paru, penyakit yang kaitannya dengan paru-paru. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh enggan ingin keluar rumah Bu Abang, karena jaga kondisi, apalagi misalnya dalam proses pengobatan. Nah buat Bu Abang yang siang hari ini ya, khususnya kaum Adam yang akan jalankan tentunya ibadah sholat Jumat ya. Nah ini kumandang azan zuhur pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk azan asarnya pukul 15.06 menit waktu Indonesia Barat. Nah Bu Abang, buat kita yang siang hari ini sedang berjibaku ya, sedang bersemangat, masih bersemangat nih, terutama para pengusaha ya. Ini bisa dikatakan CEO ya. Nah, itu bahasanya kita ya, punya usaha itu Mbak Abang. Apapun yang usaha yang kita lakukan nih, CEO lah dia kan, owner kan ya. Nah, lagi merintis ke lagi memulai ya, atau yang udah jalan nih. Udah jalan beberapa tahun ya, kemudian menampakkan hasilnya, usahanya bisa maju, punya banyak karyawan, kemudian memulainya dengan jumlah yang kecil tapi tiba-tiba jadi besar gitu. Nah ini kan ada kemajuan sangat pesat berarti tuh Mbak Abang. Nah kalau udah maju, mau sikit ke mau banyak ke, itu udah indikator. Indikatornya apa? Indikatornya usaha itu bakal maju ke depannya, karena usaha itu tak mungkin mundur sih sebetulnya Mbak Abang. Usaha biarpun kecil, orang bilang ya kecil gitu ya, kenapa nih gini-gini kecil-kecil terus? Itu sebetulnya kecil tuh udah dapat tuh udah maju artinya Mbak Abang. Hanya saja untuk memajukannya lebih lagi, mungkin ada usaha kita yang lebih keras lagi, kemudian usaha lainnya yang kira-kira bisa memajukan usaha kita nih, biar bagaimanapun harus berkembang gitu, harus nambah lagi. Nah itu tinggal kita menambahnya dengan masukkan media sosial. Nah, media sosial dimanapun itu Mbak Abang. Kemudian juga selain media sosial, kitanya promo-promonya gencar Mbak Abang. Itu bakal naik tuh Mbak Abang. Karena kalau orang udah kenal satu, apalagi udah selera ya, karena selera kan masing-masing nih Mbak Abang. Jadi orang bilang, oh seleranya ini terlalu asin, terlalu manis. Tapi orang yang punya selera ataupun kelas-kelasnya ya, ada yang kelas yang suka yang asin ya, ada yang manis, ada yang asin manis campuran gurih gitu ya. Nah itu mereka tuh udah punya pasar sendiri. Jadi jangan khawatir gak ada pasar, tetap ada pasar Mbak Abang. Karena ada pasarnya, yang manis juga ada yang suka manis gitu, ada juga yang suka gurih, ada juga yang campuran mix ya, asin dan gurih gitu, asin gurih manis gitu ya Mbak Abang. Nah ada juga, jadi semua itu ada pasarnya masing-masing, ada selera orang. Kan gak mungkin orang suka manis semua kan. Ah itu dia. Ada juga yang gak semua orang suka yang gurih-gurih semua kan. Nah ada. Nah itulah tadi kembali lagi Mbak Abang, setiap usaha tuh pasti ada pasarnya. Kalau udah ada yang laku 1-2, nah itu berarti udah laku gitu Mbak Abang. Nah karena apa? Karena itu tadi ada yang beli. Nah berarti itu udah maju, tinggal kita lagi mempromosikannya seperti apa ya. Baiklah Mbak Abang, kita masih lanjut lagi untuk temani Mbak Abang. Nanti juga akan ada musik dan informasi, kemudian juga ada SBN, kemudian juga nanti ada informasi bergaya dan juga pro dangdut, serta request nanti Mbak Abang, buat Mbak Abang yang ingin berdangdut ria nanti jam 15 sampai jam 17 ya. Tapi nanti kita masih hadirkan dulu lagu-lagu di siang hari ini. Dan juga buat yang lagi mobile di jalan, ngejar nih ya, ngejar ada yang mau sholat Jumat, bersih-bersih udah pada mandi semua ya, ataupun yang masih di luar belum sempat apa-apa, Nah, ini dia Mbak Abang. Nanti bisa nih Mbak Abang, kalau rumahnya dekat masjid ya aman lah gitu. Tapi kalau jauh pun biasanya memilih untuk berhenti kemudian lanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan. Malam Mbak Abang, kita masih lanjut lagi ya sebelum nanti acara-acara kita yang akan temani Mbak Abang sampai sore nanti.
1: Oh, menjadi ada pantun sikit tuh. Kota Sintang bersaka tiga, Bukit Kelam tempat wisata. Marilah kawan, kita berdoa. Semoga Sintang aman sentosa.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Versi dari miliknya Opik barusan kita dengarkan ya Mbak Abang. Dan pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat kan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Secara umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu atau memiliki banyak

habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan giat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC, masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Okey, baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, buat kita-kita ni, yang sudah ada sikit-sikit umur lah ni, tak? Kalau dah suara asap-asap gini ni, Bu Abang, ya, kalau kita nak keluar sikit, ya, aduh, bau asap. Keluar sikit dari rumah, bau asap, ya. Tambah lagi, ya kan, apa lagi ada pernah menderita sakit gitu, Mbak Abang, ya, baru proses penyembuhan, terutama yang ada gangguan paru-paru lah nih. Inilah yang paling ditakutkan, ya, terutama juga anak-anak bayi. Baru-baru lahir tuh kan, kita kesian, Mbak Abang, jenguk budak-budak bayi itu, apalagi pilek kan, batuk pilek, kemudian juga sakit demam gitu ya, masih kecil belum bisa ngomong kan, kok udah macam kita gini nih, sakit sikit ya bisa beli obat kan. Dan juga yang terpenting nih, Bu Abang, dari pihak layanan kesehatan ya, fasilitas kesehatan. Nah, ini perlu oksigen nih, Bu Abang, darurat ya, Bu Abang ya. Nah, terutama informasi yang akan kami sampaikan kali ini nih, Bu Abang, dari rri.co.id. Karena kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak nih, Bu Abang. Nah, ini mengalami peningkatan seiring kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan. Nah, Dinas Kesehatan Kota Pontianak itu mencatat 271 kasus ISPA hingga 18 Agustus 2026. Nah, jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko ini mengatakan kalau jumlah kasus tersebut itu meningkat dibandingkan 14 dan 15 Agustus yang berada di kisaran 160-an kasus. Jadi menurut Saptiko, 271 kasus yang tercatat ini merupakan pasien ISPA yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan ini belum bisa memastikan secara menyeluruh ya kasus tersebut karena disebabkan kabut asap, karena ISPA ini bisa dipicu berbagai faktor. Jadi Dinas Kesehatan Kota Pontianak ini sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko dampak kabut asap. Nah, jadi logistik obat-obatan pun sudah disiapkan di seluruh puskesmas dan juga rumah sakit. Nah, selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan ini sudah menyediakan tabung oksigen, Kak, untuk menangani pasien yang mengalami sesak napas akibat ISPA. Nah, jadi sampai saat ini, Bu Abang, belum ada pasien yang membutuhkan bantuan oksigen akibat kondisi tersebut.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Okey lah Mbak Abang, tak terasa dah Mbak Abang ya. Kita jelang jam 13 ni Mbak Abang. Jam 13 ada apa Mbak Win? Ada siaran budaya Nusantara. Nah, temanya ada sulam ameh kilau yang pernah pudar. Yang pernah padam dari ranah Minang, itu temanya Mbak Abang. Wah, ini seru nih ya Mbak Abangnya temanya ya. Ini sepertinya keterampilan nih, sulam-sulaman nih. Kalau Mbak Abang pengen dengar nanti ya Mbak Abang ya. Ini sulam ameh kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Nah, bersama narasumber Darmawati, ini ownernya Mbak Abang, owner sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Nah, narasumbernya tadi Mbak Abang, ini ownernya ya. Nah, dengan hostnya dari Air Padang ada Amna Ulfah Ghazali, dan juga di RRI Jakarta ada Bang Noel nanti. Ya Mbak Abang ya, jam 13 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita tuntaskan dulu lagu berikut Mbak Abang, lagu Iban berjudul Bujang Pegari.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah memvaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTT.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah. Iya. Jadi gimana untuk cuaca di sana Noel? Di
2: cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh.
3: Noel?
2: Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Baik. Oke. Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk Ibu pergi barale. Untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu. Pakai kayu.
3: Oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang.
3: Oh, gitu.
4: Dirantang di ragang namanya bahasa
3: di ragang,
4: Padang.
3: Di regang ya.
4: Di regang ya. Nah, itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih menjadi dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan?
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oke, jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis, habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit enggak sih Ibu bikinnya?
4: Enggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ngajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralih itu. Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
3: Oke. Yang pasti turun-temurun lah. Iya,
4: bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa dilihatkan?
4: Ada banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, boleh.
4: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya, full. Cantik-cantik banget. Oke. Itu warna-warni benangnya warna-warni, ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel, nah itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Ati, menurut Ibu Ati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama
4: kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya, yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak.
4: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh, banyak yang pesan.
4: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana link tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada di toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa.
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih
3: ya.
4: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat Ibu, rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Oke, ada manfaatnya Ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya kayaknya kalau dinas koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu ya.
4: Iya, bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan
4: ada. Dan kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula Rahminam. Anak-anak belajarnya
3: nih. Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak mau. Dengan niat agak susah ya buat dia. Oke. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan dinas koperasi. Sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
4: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
3: Oke.
4: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun, sulaman ini?
4: Tahun 80 lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun
4: 80. Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dia enggak ada kerjaan gitu.
3: Enggak
4: ya.
3: Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain?
3: Oh, ada juga. Okay.
4: Di rumah ibu ada warung.
3: Oke.
4: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman sulamannya selalu tetap
4: wajib ada.
3: Oke, okay, biasanya
4: datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
4: Ada, kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
3: Satu bulan,
4: Harus siap
3: itu harus ada ya. Satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Iya, selendang inilah.
3: Selendang kotor.
4: Sama gada, baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya, sama baju.
3: Sama
4: baju.
3: Baju
4: banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa bu yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga.
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung berkecimpung di dunia itu takunan ya.
4: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: enggak ngerti.
4: Susah.
3: Kadang enggak. Padahal kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini, enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda, banyak yang beli juga nggak?
4: Kalau ibu-ibu muda banyak.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita.
4: Nah itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh gitu.
4: Iya. Kalau
3: gamis tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke.
4: Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau berale kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Rana Minang sendiri
4: Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Oke.
4: Pakai ini.
3: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
3: Oke.
4: Okay, tapi kalau toko rupiah. Beda.
3: Dinaikin lagi
4: harganya. Mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih. Orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu
4: itu. Ya siapnya.
3: Satu baju
4: Satu baju.
3: Oke. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat Eropa
2: betul.
3: Sekarang
2: iya. Ya,
3: itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih betul. Pakai tangan gitu. Mm-hmm. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Mm-hmm. Nah. Rp2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
4: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
2: Siang malam.
4: Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Enggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu.
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang melukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya?
4: Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
4: Banyak.
3: Yang dipesan gitu.
4: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada masuk bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini. Ada 3, ada 4.
3: Oke.
4: Nah, itu ada.
3: Oke, sip. Kalau Noel?
2: Iya,
3: kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
2: Kalau kita di karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya. Iya, jadi memang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
3: Oke, kalau gitu.
2: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
3: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08116609240. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
3: Boleh.
2: Deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di
1: 071.
2: Sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu. Baik,
2: silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak Amna.
3: Oh, halo, Kakak Amna Ufa, gajah cantik ya. Rancak mana itu yo? Mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih ya, memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau Bu guru kalau Upin gitu lah, kalau pernah nonton Cigur tuh guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ya, Ibu Wati, memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Luar biasa. Amat kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kita ini sulam amat kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kapal Sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya, khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo Sakme berasal dari
2: bentuk sulam
3: benangnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bakti ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, kecil, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Bakti itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu. Ada yang lebih standar-standar lagi sih ya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu. Mohon tanggapan.
2: Ada. Di bawah 1 juta.
3: Prosesarian. Nah, seperti apa prosesarian dan tantangannya warisan turun temurun ini Bu Wadi? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan.
3: Kita harus berpantun dulu nih budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya. Buati apa dengan bahasa Minangnya begini, pantunnya begini ya, ibu narasumber yang baik hati Buati ya ini. Baju kurung di sulam benang.
1: Cakep.
3: Kilo ami basan di situ.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Siap. Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria. Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta.
2: Jakarta.
1: Iya.
2: Oke, betul. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Iya, ini ada
2: lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, sulam memang emas masih ya. Ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Mm-hmm. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta. Juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Nanti
2: oh,
4: kan stok iya. Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
1: Peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah
2: ya.
4: Kasih upah berapa upahnya? Nah, kita yang minta.
2: Yang upah biasanya itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000
2: hanya untuk sulaman.
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke. Okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Ceguria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah anak ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke. Berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami. Oh,
1: sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Okay, kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya,
4: daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
1: Okay.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan. Kadang-kadang
2: betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Ya. Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
2: Nah, gimana
4: enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Oke. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Oke, baik. Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon boleh diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Aduh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Iya, udah 1 tahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya? Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya. Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh, baju. Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya, ada perbedaannya nggak gitu. Oke. Aku kalau ingat kalau lihat kalau lihat Ibu Asi ini aku jadi ingat.
2: Ya,
5: ibu saya.
2: Oh, gitu. Iya. So sweet. Oke, oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu gitu. Wati. Boleh ya, Bu Wati, nanti kita coba.
5: Oi mande. Oi mande saya.

0: keren.
1: Keren banget.
2: Bagus, bagus suaranya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay. Boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Ya, Bu Ati silahkan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
3: Beda.
2: Atau anak gadis iya. gitu. Ada bedanya.
3: Ada bedanya.
2: Gimana
3: kalau
2: bedanya?
3: Ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin.
2: Mm-mm,
3: kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
2: Oh gitu.
3: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
2: Oke.
3: Kalau orang yang pesan baru bisa.
2: Tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah
3: ada.
2: Bikin ya.
3: Ada.
2: Yang untuk anak kecil gitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
3: Iya.
2: Itu seperti apa motifnya?
3: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
2: Oh iya. Kalau ya, bentuk banyak-banyak. Bunganya, bentuk bunganya
3: bentuk bunga sama.
2: Oh gitu. Mm-hmm. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya.
3: Mm-hmm.
2: Oke, okay, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Oke. Baik.
2: Ini, ada yang?
0: Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding. Itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
2: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Ya untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya.
3: Ada
2: aturan-aturan tersendiri enggak?
3: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
2: Oh, yang jarang.
3: Enggak, itu yang penting itu.
0: Oh, yang penting.
2: Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
3: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
2: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat ya?
3: Ada.
2: Oh, ada juga.
3: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
2: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
3: kayu. Pakai besi.
2: Kayu pakai besi.
3: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
2: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
3: Kalau enggak diragang keras-keras enggak bagus dia.
2: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
0: Oke,
2: nah,
0: baik.
2: Ya,
0: ini di Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Ya. Di Padang ada?
2: Dari WA ya.
0: Boleh, silakan.
2: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
0: Boleh, ya.
2: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
0: Iya.
2: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
2: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
3: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga Nggak ngurus, ini kan hilang nanti budaya kita.
2: Betul, betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
0: Betul. Oke, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
2: Iya, silakan Ibu Wati.
3: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
2: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
2: Semuanya.
0: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
3: Ya,
0: sehat-sehat selalu.
3: Sama-sama.
0: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pontianak punya berita.
3: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Balbang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat pada Jumat 21 Agustus 2026 didominasi cerah berawan pada pagi hingga siang. Nah, perkiraan cuaca tersebut berlaku mulai pukul 7 pagi. Dan memasuki siang hingga sore, sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Nah, sementara pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Nah, BMKG juga mencatat angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan sekitar

Dan BMKG juga memperkirakan kondisi kemudahan terjadinya karhutla di Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan. Nah, secara umum, wilayah Kalimantan Barat masuk kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Dan tentunya masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, termasuk membakar sampah atau membakar lahan dengan cara yang dapat memicu kebakaran dan sulit dikendalikan.

Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Mbok abang di sini jak ya. 94.3 MHz. Perempat FM 94.3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Baik Mbak Abang, siang hari ini ya. Cocoknya siang ini nih pakai outfit apa ya Mbak Abang ya? Biar gak terlalu berasa gerah gitu ya, karena kan panas. Kalau panas di rumah aja Mbak Win, iya di rumah. Tapi di rumah pun harus pakai pakaian yang bikin kita gak gerah gak kan? Mbak Abang kan berasa gak sih Mbak Abang di rumah? Kalau pakai baju, apalagi kalau udah berlapis-lapis baju tuh kan, 2-3 butir lama. Jalah rumah tuh kan bisa kan panas kan dalam rumah tuh kan. Ndak ke makin tambah pengap, rasa ngap rasa kita ya. Rasa tak bernapas rasa. Pagi dah panas-panas berdengkang macam gini, udah asap macam begini kan, tambah lagi baju tuh belip-belip penuh badan kita rasa. Tak usahlah, biasa tidur pun rasa orang tak mau pakai berselimut kan. Kalau dah panas kayak gini, orang tuh suka mengerawang-ngerawang. Bukan berarti tempat pandang enggak Mbak Abang, tapi ada baju jenis jaring-jaring tuh Mbak Abang. Nah biasanya kalau kita tengok tuh biasanya jaring-jaring ini kan ada lagi dalamnya furing gitu Mbak Abang, supaya enggak terlalu transparan ya. Jadi kalau ada furingnya tuh enak, atau bahan yang setengah gitu Mbak Abang, bahan apa ya namanya, jaring-jaring dari rajutan. Nah itu misalnya kemeja, dari kemeja, kemejanya tuh ditimpa lagi, maksudnya dimodif lah gitu dengan model jaring-jaring sekarang nih Mbak Abang ya. Jadi kayak apa tuh namanya, pakaian yang motif atau bahan jaring-jaring tuh kita biasa kain, pakai kain tile berlubang tuh Mbak Abang. Kemudian juga ada mesh top, kemudian ada fishnet. Nah ini kan biasa dipakai untuk outer atau luaran. Kemudian kaos olahraga yang berpori gak, yang ornamen gamis ada juga kan. Biasa kita lihat tuh Mbak Abang ya, ada rajutan yang biasa dipakai untuk bagian luarnya, supaya baju tuh dimodif supaya terlihat cantik itu Mbak Abang. Nah ini kan pakaian tuh yang ada yang gaya casual, bisa pakai yang berpori ini kan, bisa juga streetwear digunakan ya. Nah kalau untuk jenis dan modelnya kayak outer rajut jaring itu Mbak Abang, jadi atasannya berlubang-lubang besar yang transparan gitu ya. Ini biasa dipadukan dengan manset, jadi enggak langsung pakai gitu. Jadi ada dalamannya lagi Mbak Abang, kayak furing yang tebal ya, supaya dia enggak transparan gitu Mbak Abang. Nah jadi ada pakai manset, kemudian ada tank top juga di dalamnya. Kemudian kalau yang kaos mesh olahraga juga ada Mbak Abang. Ini kain jaring berpori kecil. Nah ini kan otomatis bahannya pun enak gitu, lentur, sejuk ya. Nah ini biasa dipakai untuk pakaian aktif lah, atau orang olahragawan yang suka olahraga, pakaiannya tuh namanya sportwear ya. Kemudian ada jaring kombinasi gak nih Mbak Abang? Nah jadi kain jaring halus ini biasanya dipakai sebagai aksen atau gamis ya, dress gitu, atau baju koko modern, biar itu tampaknya berlapis tuh. Padahal gak berlapis Mbak Abang, tapi dibuat seperti berlapis karena dia lapisan luarnya lagi gitu, yang jaring-jaring itu lapisan luarnya. Nah sementara bagian dalamnya tuh baju koko dengan bahan yang bisa jadi bahan katun ya kan. Nah bahan semi katun dan karet gitu. Jadi itu bisa digunakan yang longgar ya, tapi di luarnya tuh dikasih biar seperti berlapis tadi, jaring-jaring Mbak Abang. Kemudian juga Mbak Abang ya, untuk padu-padannya tuh stylishnya, jadi pakai kaos atau tank top polos bagian dalam. Nah atau bahan jaring ini yang tembus pandang tapi dilapis lagi Mbak Abang, jadi kesannya tuh double tapi tetap ada unik-uniknya gitu ya, indah gitu kalau dipakai. Kemudian bisa juga padu-padankan dengan jaket atau rok denim, ini biar tampilnya tuh lebih casual dan juga terkesan santai. Nah sementara ukurannya tuh bisa oversize boleh, kemudian yang sesuai dengan bentuk badan juga, tapi tidak terlalu longgar maupun tidak terlalu kecil atau ketat

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baik, Mbak Abang di Bergaya, kita masih bahas mengenai pakaian motif jaring-jaring. Jadi motif jaring-jaring ini biasanya dikenal dengan mesh top atau fishnet top. Nah, fishnet ya, jaring ikan tuh Mbak Abang, itu jaring-jaring tuh ya. Nah, di Indonesia pakaian ini biasa juga dibilang baju jala, ya kan? Baju jala-jala tuh kan, jaring ya. Atau kaos jaring, atau outfit rajut jaring ya. Kenapa? Karena punya lubang rajutan yang longgar. Nah, jadi nama istilah-istilahnya tadi tuh Mbak Abang, kalau fishnet top tuh bajunya polanya lubang kayak jaring-jaring ikan. Nah, sementara mesh top tuh itu atasannya bahan kain tembus pandang yang berpori atau berlubang-lubang halus kecil-kecil tuh Mbak Abang. Nah, kalau outer rajut jaring ini kardigan. Model-model kardigan ataupun sweater rajut ya, yang kalau kita lihat tuh ada kerawang-kerawang, ada bolong-bolong itu. Nah, ini biasa dipakai untuk pakaian luar atau outer. Jadi pakai lagi dalaman Bu Abang. Kalau pakai itu langsung ya, wah, kena kejarkan orang kita gitu. Di bawa orang gitu jalan. Di bawa orang ya enggak. Jadi jangan Bu Abang ya. Di ini bolong-bolong ini bisa dipakai untuk outer aja gitu. Kemudian untuk penggunaannya biasa Bu Abang ya, biasa digunakan dipadupadankan ya, terutama dengan kaos dalam. Nah, kemudian ada lagi ini Bu Abang, olahraga. Biasa kita tengok orang pakai olahraga kan, pakai baju olahraga tuh kan, ada yang bahan jaring yang jenisnya khusus tuh Bu Abang, enggak terlalu bolong-bolongnya terlalu kelihatan tuh kentara, ada juga yang halus-halus gitu. Yang penting itu sebagai ventilasi udara ya, biar keringat itu mudah menguap saat kita beraktivitas fisik.

0: Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Ya, baik Mbak Abang, kita masih di Bergaya. Nah Mbak Abang, ini cocok ni Mbak Abang, suasana kayak gini ya. Ada kabut asap ya. Biasanya kita tu menggunakan masker ni. Nah masker kan ada masker yang kita buat seorang Mbak Abang, ada juga aksesoris nih Mbak Abang di masker itu sendiri ya, supaya maskernya tuh tidak lari-lari, tidak geser-geser dan sebagainya gitu ya, atau lebih terkesan stylish lah. Nah jadi kan orang tuh kadang pakai masker tuh, ada yang masker medis tuh ya, nah, itu sebetulnya sehat Mbak Abang. Biasa ada juga yang bikin sendiri dari perca-perca atau kain-kain sisa ya, yang nantinya dipakaikan apa ya namanya ya, ada payetnya, bordirnya kan banyak tuh Mbak Abang. Kalau dulu tuh ada lagi ya, biasa dijadikan souvenir Mbak Abang, souvenir pernikahan. Bahkan dia tuh bikin sendiri dari zaman-zaman itu ya, asap-asap gitu ya Mbak Abang ya. Jadi dibuat banyak gitu kan, kemudian disesuaikan dengan misalnya bajunya pasangannya brokat tuh. Nah jadi maskernya juga dibuat warna yang sama dan juga ada brokatnya juga gitu, ada bagian sisi di luar itu brokat tuh Mbak Abang. Jadi kesannya tuh sepasang gitu ya, satu setel kerudungnya warnanya sama, kemudian bajunya maskernya juga sama gitu, dibuat sebagus mungkin gitu Mbak Abang. Jadi stylish ya, yang pakai pun bagus tuh Mbak Abang. Bahkan ada payet-payetnya juga tuh. Kemudian ada lagi pelengkapnya kayak tali kalung kan, ada bisa lihat ya Mbak Abang ya, atau konektor hijab. Ya, jadi ini harganya biasanya di sekitaran 50 ribuan lah gitu Mbak Abang. Nah jadi masker ini bisa dimodifikasi ya, dengan motif-motif yang unik. Bisa di bahan satin, kemudian dicampur dengan brokat atau bordir, kemudian disesuaikan dengan warna busana yang kita pakai resmi. Kemudian juga ada strap masker, tali kalung masker. Ini tali elastis atau rantai manik-manik yang dikaitkan dengan sisi masker biar bisa digantung di leher kalau dilepas. Kemudian juga ada konektor masker, ini yang penyambung hijab, jadi tali pengait rajut. Kemudian ada pita, kemudian mutiara, ini untuk menyatukan tali earloop di belakang kepala bagi pengguna hijab. Kemudian juga ada balaklava yaitu buff, ini penutup wajah dan juga leher, jadi multifungsi untuk kegiatan luar ruangan dengan pilihan bahan yang elastis.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Baiklah Pak Abang, sesaat lagi pukul 15:06 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan kesawana kesawati dari Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: asik, Mbok Abang. Asik apa nih Mbok Win nih? Asik bro dangdut ya. Semangat kita nih Mbok Abang. Semangat terus ya. Kok udah dengar dangdut nih? Dan buat Mbok Abang yang nak request-request bergabung-gabung dengan Pro 4 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan Mbok Abang bila bisa request lagu ya. Via telepon di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570009 43. Ayo dicoba. Kalau belum bisa terus, jangan putus asa. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Mbok Win.
0: Halo, siapa di mana?
1: Saya Bang Wardi Rengas. Dengan Bang Wardi Rengas Kapuas.
0: Abang Wardi, itu foto siapa tuh Bang Wardi?
1: Foto yang mana?
0: Itu statusnya tuh.
1: Wah, foto saya waktu itu kemarin.
0: Apa tuh? Waktu apa tuh? Tak ajak-ajak ya, tak undang-undang ya.
1: Mana saya tahu hataman kali kemarin tuh ya.
0: Alhamdulillah. Ih, selamat ya.
1: Iya, alhamdulillah. Makasih.
0: Besar hati saya nengok ah.
1: Alhamdulillah.
0: Rasanya ya bekal akhiratnya enggak?
1: Yang itulah kayak pengantin, tapi belum pengantin, cuma hataman ya tuh kemarin tuh Mbok Win.
0: Iyalah, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan iya, lebih cepat lagi ya.
1: Amin.
0: Amin. Iyalah. Ini Abang Wardi nih, mau lagu apa nih Abang Wardi?
1: Lagu Iis Dahlia kalau ada Mbok Win.
0: Iis Dahlia. Apa lagu tuh?
1: Judulnya ini Setara Payung.
0: Ah, Setara Payung, dekat-dekat itu ya.
1: Setara. Bukan payung hitam, Setara Payung ini lagu dangdut campuran.
0: Oh, ada Iis Dahlia. Kira apa siapa lagu nih?
1: Salam salam. Pertama main Bobin keluarga, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Hendra juga, buat Bang Bos Ambawang.
0: Udah kan saya kasih kemarin
1: Bang
0: kan?
1: Bos, nah nomor kami dengan Mbok Win. Nanti kasih nomor ini dengan Bang Bos Mbok Win, nomor kami yang kosong ini ya.
0: Oh, boleh.
1: 709 ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi buat Pak Suko Butina juga. Dan buat semua-semua tanpa terkecuali lah Mbok Win ya.
0: Iya.
1: Buat Mbok Win saya selalu sekeluarga Mbok Win.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Sama Wardi juga ya, ya Bang Wardi ya.
1: Ya amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lambo abang itu di Abang Wardi. Timang. Iya Mbak Abang ya. Kalau bagi-bagi nomor kontak seizin kedua belah pihak, nanti saya gaskan. Boleh ya, saya bantu sampaikan. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung.

0: Oke, Mbak Abang, kita di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aura, Mbak Win, di Kak Simpang Aura. Banjar.
0: Oke, di Simpang Banjar. Pasangannya dengan Pak Mo. Mak Mo dan Pak Mo.
1: Iya, betul.
0: Ngomong-ngomong lagu apa kita
1: kami
0: nih?
1: Kami minta lagu Menambah dari Evi Tamala.
0: Menambah ya? Menambah apa lo nih? Menambah makan? Nambah minum?
1: Kok bisa nambah duit?
0: Oh iya, menambah duitnya betul. Sedap lah datu. Menambah apa nih Evi Tamala nih? Menambah ke judulnya memang?
1: Iya, menambah. Menambah, tak tahu gitu lah.
0: Kayaknya belum ada lah nama itu tuh, judul lagu itu.
1: Menambah. Menambahkan
0: Coba cek dulu. Iya, Evi Tamala ya.
1: Evi Tamala.

0: Menambah itu
1: menambah. Ada enggak ya menambah ya? Saya cuba dulu cari ya, searching ya. Mendambah. Oh, ada. Mendambah. Oh, kira menambah. Mendambah. Oh, betul ada. Kira buat siapa lagu ni?
0: Kira siapa salamnya tadi, Adik Wardi, ibu bapaknya mudah-mudahan sehat ya. Terus buat Bang Gayo Wajo, Mami. Terus buat Abang Kapal. Abang Sofian. Ali ke Kruandi. Terus buat Mbak Sangka, Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael. Terus buat Kak Emma, Bang Juna, Kak Tina, Bang Sukonya, Mbak Elni. Terus buat siapa ya, Bang Wawsi, dengan Kak Nujananya, Wak Meli, Wak Jena, Makam, Bunda Arbianya, Imel, sama Jansi. Terus buat Kak Ran sama Pak Ardiantonya, Julia sama Pak Nenananya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin. Terus buat Cece, buat siapa lagi ya, udah masuk nih ada Ibu Nuralima, Kak Manis Manila, siapa lagi, Waradong. Terus buat Bang Hendra, buat semua-semua lah, Mbak Win, ya, Mbak Win.
1: Baiklah.
0: Spesial buat orang tua, mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
0: Spesial ketiga, keempat buat keluarga si jantan, yang pengantin baru, mudah-mudahan. Apa nak ngomong dah ya?
1: Apa?
0: Amin.
1: Iya Pak Mo, sehat selalu Pak Mo. Ngapa putus nih? Halo.
2: Halo.
1: Pak Mo nih putus pula. Lanjutlah Pak Mo.
2: Waalaikumsalam Awi.
1: Waalaikumsalam. Halo. Iya. Sila Pak
2: bola
1: Mo.
2: Bola naik nih. Bola naik Pak Mo nih butuhkan itu palu dua bocor.
1: Oh, alamak rajin ya Pak Mo.
2: Bola ada bubur dengan cair Pak Mo nih ha.
1: Iya ke alamak rajin Pak Mo.
2: Akhir naik gak di sian nih.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah buat win ya, semoga sehat selalu sekolah.
1: Iya, amin. Makasih Pak Mok juga ya. Sehat, panjang umur, murah rezeki juga.
2: Itulah Pak Win.
1: Iya, makasih. Iyalah. Baiklah Bu Abang, sila kita lanjut lagi ya. Oke, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, akhirnya.
3: Assalamualaikum, Bu Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbok Elni di Cendana.
3: Ya, benar sekali. 100 buat Bu Win.
1: 100 ya.
3: minta iyalah. lagu apa itu Caca Handika, Mbok Win.
1: Apa tuh judulnya?
3: Cincin putih.
1: Cincin putih, cincin emas berartinya ya.
3: Iya. Yeah.
1: Entahlah kata Bu Elni. cincin putih Caca Handika ada. Kirim buat siapa nih Bu Elni?
3: Salam-salamnya buat Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Jek Kak Kartini. Nah, buat Kak Emma Selpa, Bang Juna nih, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Kak Ida Pancabakti, buat Kak Juleha, buat Mbak Adista, buat Bang Weke, Mbak Wora Pak Moknya, terima kasih sapaannya Mbak Wora. Buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat. Buat Koko Wandi, Koko Ali, Mak Jang Siti emailnya, Kak Mesyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurulnya. Buat Bang Awi di Kobar, Bang Badul. Buat Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada. Buat Bang Putra Tangkul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Mbak Tini. Buat Mak Nur Bakau, Bang Japar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Upannya. Buat Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar. Buat Wak Daim Padila, buat Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja. Buat Wak Meli, Wak Jenang, buat Pak Longdol, buat Pak Ustaz Amrin, Mak Unggal, Mbak Lasiem, buat Mbak Yunita di Landa, buat Bang Hendra di Mempawa, buat Bu Haja Arbia, buat Mbak Kakung, Mbak Sangka, Kak Ina Pungkas. Nah, buat semua-semua lah Mbok Win ya.
1: Baiklah.
3: Dari A sampai Z. Buat Mbok Win sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, Mbak Elni juga ya.
3: Semoga pulang dengan selamat.
1: Amin, makasih.
3: Dan dimurahkan rezekinya.
1: Amin, samalah Mbak Elni.
3: Makasih Mbok Win,
1: assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat semua-semua pendengar ya, sehat selalu, panjang umur dan banyak cuannya.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: Bu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Oke Mbak Abang, kita masih lanjut lagi di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win.
0: Wah lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap eh.
1: Lengkap dong, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: sehat ya. Berkat doa pendengar kita semuanya.
1: Iya, yeah, semoga lah kita sehat semuanya ya.
0: Betul.
1: Cuma dengan cuaca kita di Puncak ya, Muin.
0: Itu dia tuh, panas-panas
1: masih
0: melekat.
1: Masih melasap ya?
0: Masih, panas-panas
1: masih
0: melekat.
1: Masih kurang lebih 4 warga.
0: Oh iya ke?
1: Tak nyaman bahannya.
0: Jadi pagi-pagi itu udah kurang enak lah ya? Kurang sedap lah.
1: Pagi-pagi itu udah kurang enak dah. Kenapa banyak kabut di sini. Pagi itu.
0: Kalau siang, malam apa sama gak kali?
1: Kurang lebih gitulah. Nah, apa udaranya tak nyaman.
0: Itulah sakit hidung rasa
1: pedas.
0: Pedas betul mata betul
1: pedas, iya
0: mata
1: gak?
0: Pedas mata pedas benar
1: itulah berkaca mata
0: ya
1: jadi kapan orang sapi lepas pula
0: tak apa. Siapa bilang tu?
1: Adalah orang yang sana tu.
0: Tapi
1: dia dan nyesal lah dia tak mau ngomong itu lagi lah dia.
0: Oh iya ke tak bestie tak bestie lagi ke
1: kan masih
0: masih bestie
1: masih mana pula kasihan gak kawan tu.
0: Nama gak
1: pas orang baik.
0: Orang baik.
1: Ya mungkin kan?
0: Betul, orang baik tu disayang Allah ya ndak?
1: Betul.
0: Kita pun sayang gak kan?
1: Sayang semua manusia kok orang baik.
0: Betul, kita pun sayang gak. Iyalah, manalah orang tua tu kita hormati lah ya ndak?
1: Kita hormatilah dia sebagai orang tua kan.
0: Betul, harus tu.
1: Saya minta lagunya Rindu Membara boleh ndak Bu?
0: Rindu Membara, Rindu Membara.
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Rindu membara nih. Aduh, rindu dengan siapa
1: saya,
0: nih?
1: Saya bingkiskan untuk manjang nih, sian. Ini manjang lagi sedih dah nih.
0: Kenapa pula?
1: Udahlah, api rosak. Tak bisa dibetulkan, kata dia kan. Rindu lagi dengan seseorang yang nun jauh di mata. Kata tak pernah nengok lagi, kata dia.
0: Siapa tuh?
1: Tak tahu saya siapa orangnya. Adalah.
0: Rindu membara, tunggu loh. Cari di sini ya. Rindu membara. Pernah diputar ke?
1: Saya sih belum pernah dengar saya di perempat nih. Kalau kasih sayang pernah.
0: Coba lah.
1: Kalau tak ada tak apa Mawin kasih sayang ya Mawin.
0: Oke. Kasih sayang, kasih sayang.
1: Ya.
0: Evita Mala.
1: Boleh lah pokoknya kasih sayang lah Evita Mala boleh Rita Sugiarto juga boleh.
0: Oh Rita Sugiarto. Ada
1: ya,
0: ada
1: ya.
0: Ada kasih dan sayang.
1: Makasih Mawin ya.
0: Kasih dan sayang kan?
1: Betul betul.
0: Dengan Zaki Jimah.
1: Betul.
0: Sayang benar dia.
1: Sayanglah dengan beliau tu baik bagi orang sia.
0: Iya, betul.
1: Ya, ini Mak Anjang. Sihat selalu Mak Anjang.
0: Panjang umur Mak Anjang, murah rezeki.
1: Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum kita Mbak Win ya.
0: Iya, sila.
1: Kita salamlah untuk KL Lincan tadi ya, untuk Wardi di Sungai Rengas. Untuk Jaka Suara, Nista Dibuka, Berkoko Ali, Mbak Kakung, buat Makam, buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mumin, Bang Amin Sanjaya, Bang Jack, Bang Bastiar, Wak Sangka, Bang Sofian, Mail di Jongkat, untuk Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, buat Kak Aura Pak Mo, untuk semua lah ya Mbak Win ya?
0: Iya, saya.
1: Mbak Win, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Endra di Mempawa. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kita.
2: Selamat sore Mbak Win.
0: Selamat sore Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Imran Ahmad Ambawang Kuala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perit Mas Sigi ya.
2: Uburaya, Kalimantan Barat.
0: Indonesia.
2: Indonesia.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Mantap.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk kemerdekaan ke-81 ini Indonesia tetap jaya terus.
0: Amin.
2: Lagunya apa Mbak
0: tuh?
2: Win.
0: Apa?
2: Motor Kelana.
0: Apa tuh?
2: Anak Abad.
0: Anak Abah ya?
2: Anak Abad, bukan anak Abad.
0: Anak
2: Abad.
0: Anak memanglah Mbak Win ya anak Abad ya.
2: Nanti pening pula cari kan anak Abah mana ada anak Abad.
0: Anak Abad.
2: Anak Abad. Motor Kelana.
0: Motor Kelana. Cari dulu.
2: Salamnya wabil khusus untuk Mbak Win sekeluarga. Semoga sehat selalu. Semoga lancar menjalankan aktivitas.
0: Amin.
2: Dan lancar juga rezekinya.
0: Amin. Sama lah.
2: Salam-salamnya ya. Buat rekan-rekan perempat dah.
0: Pak Imran belum ada nih Pak Imran. Anak Abad nih. Anak Abad nih belum ada nih.
2: Anak apa tak ada?
0: Yang lain ada ke?
2: Anak sulung ya lah.
0: Anak sulung. Benar nih ya?
2: Tidak ada anak sulung, tidak ada anak sulung.
0: Memang lah.
2: Ah, kalau begitu apa ya? Lagu anu aja lah. Antara teman dan kasih.
0: Antara teman.
2: Siapalah penyanyi? Yang penting antara teman dan kasih.
0: Antara teman dan kasih. Wala wala. Nah,
2: cari elok.
0: Cari elok lagi bercari nih.
2: Salam salamnya buat Bang Hendra tadi ya.
0: Rita Sugiarto nih itu Pak Imran sama dengan Bang Hendra pula tadi itu.
2: Apa tuh?
0: Lagunya nih yang nyanyikannya Rita Sugiarto antara teman dan kekasih ini.
2: Lagunya anu tadi tuh. Antara teman dan kekasih tuh.
0: Rita Sugiarto pula yang nyanyinya.
2: Udah Rita dipilih. Sugiarto boleh lah.
0: Udah dipilih Bang Hendra pula Rita Sugiarto tadi.
2: Udah
0: itu.
2: Pilih kan? Kalau gitu datang untuk pergi ya lah dari LP sekali sih.
0: Datang.
2: Ah deh.
0: Untuk pergi ya. Datang untuk pergi.
2: Lanjut ya. Salam buat rekan-rekan 24 ya. Buat Ima Selpa sama Bang Junai, buat Aura dengan Pak Moknya, buat Kak El Nican, buat Pak Nurul dengan Mak Nurul, buat Mak Anjang Siti, Mak Kam, buat Aja Arbia juga, buat Jaka Suara, buat Koko Ali, buat Bang Bahtiar, buat siapa ya? Buat Manjang Siti juga lah ya. Sian Manjang Siti. Osak ke apa HP-nya tu?
0: Itulah Sian Manjang. Tak bisa lah ada nelpon.
2: Tak ada lagi I love you. Tak ada lagi ya.
0: I love you.
2: Buat Cece ya. Buat Mama. Apa tu? Mak Ririn ke?
0: Mak Ririn.
2: Buat Wardi juga. Ya buat semua-semualah tempat kecuali. Salam sehat ya lah.
0: Iya.
2: Semoga diberkahi rezeki yang lancar lah ya.
0: Amin.
2: Buat rekan-rekan Pro4 yang sudah tergabung di Radio Pro4 nih, semoga sehat selalu. Amin. Buat Mbak Win, makasih lah Mbak
0: Sama-sama.
2: Win.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas Mbak Win ya.
0: Iya, makasih Pak Imran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imran Ahmad, Kuala Bawang ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dandut kita.
0: Kita adalah?
3: Kita.
0: Kita adalah kita. Yalah.
3: Sore, Win.
0: Iya.
3: Sama sore.
0: Sore.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Baik. Di sana samalah. Gimana kabarnya? Di sini menunggu.
3: Samalah.
0: Samalah. Tak boleh kok fotokopi. Tak boleh nyontak.
3: Hah?
0: Tak boleh nyontak. Kan sama yeah. Kan? Tak boleh nyontak, sama. Beda.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya amin.
3: Raja Antos yang win.
0: Iya ke Raja Antos. Itu Putra Antos. Oh berarti kembar ya?
3: Iya. Yeah.
0: Cocok lah. 11. 12 ya?
3: Lagu win.
0: Lagu apa tuh?
3: Mansur S dan A ya?
0: Mansur S apa tuh? Belum ada nih Mansur S nih.
3: Benalu cinta.
0: Ah?
3: Benalu cinta.
0: Oh, benalu cinta. Kirim buat siapa lagu benalu cinta nih?
3: Salam Bu Win ya.
0: Iya, boleh.
3: Buat Bang Imran, Imran Ahmad. Di mana tuh?
0: Ambawang. Kuala Ambawang.
3: Ambawang ya?
0: Kuala Ambawang,
3: Kuala Ambawang, Kuburaya. Buat Bang Hendra. Buat Bang Jack. Duh, Bang Jek, mana Bang Jek nih?
0: Oh, kembarannya dipanggilnya.
3: Iya. Yeah. Buat Mama Ririn. I love you.
0: Eh? Ku semangat.
3: Buat email. Buat Manjang Siti. Buat Makam. Putri Sagu. Sangka.
0: Besti.
3: Waladung. Banyak pun ya wajah.
0: Banyak sih pendengar kita nih.
3: Banyak. Boleh turut. Tak cukup waktu ni.
0: Itulah. Bisa 2 jam kita nih.
3: Buat semua buat ini.
0: Cuba gak diulang kata Mama Ririn tu. Cuba gak diulang.
3: Ana boleh. Buat berita boleh diulang.
0: Oh gitu.
3: Tuh, ini tak boleh diulang.
0: Sampaikanlah hajat tuh, Mama Ririn ulang tahun.
3: Nanti lah.

0: Berapa ya?
1: Makasih Bu Winnie.
0: Iya, sama-sama Pak Meli.
1: Ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Meli di Jeruju Besak ya. Pak Meli di Jeruju Besak itu banyak sayur, Pak Meli. Salah, banyak ini ayam. Banyak anjul ayam situ ya. Mantap tuh bos ayam nih. Banyak nih cannya nih. Aduh, hey. Orang kaya. Alhamdulillah, kata Pak Meli, amin ya. Rezeki ya Pak Meli ya. Apapun usaha kita, kalau memang kita tekuni, inilah dia, jalan lah nih. Kayak Pak Meli ini kan usahanya jalan lancar jaya ya. Belam Bu Abang, silakan nanti lagi ya kita terima-terima telepon ya. Tapi kita dengar dulu 3 buah lagu berturut-turut.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang ni tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita ni jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tu beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tu dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Prodangdut ya, Benalu Cinta tadi Mansyur S ya. Barusan kita dengarkan Mbak Abang. Selamat Mbak Abang, nak bergabung lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah Mbak Abang, sila-sila Mbak Abang nak bergabung di Prodangdut kita ya. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita adalah.
1: Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapa ke kita nih?
1: Cece di Kuala Mandong.
0: Tengoklah tu. Kalau ada wak melik masuklah.
1: Tengok. Ah. Orang mana tu?
0: Orang Jogja besar. Dekat kan rumah
1: kami, Buin?
0: Dekat tak Mama Ririn, jauh-jauh besar dengan Kuala Mandor tu?
1: Alah, ujung ke ujung, Buin.
0: Bisa kita dekatkan tu. Petanya kita
1: kena
0: pendekkan.
1: Kena lebau tak tahu ya.
0: Bukan saya ya.
1: Bisa telajak ya, Buin.
0: Itulah.
1: Kami telefon ni jauh ni, Buin.
0: Iya ke? Jauh. Ngapa pula jauh?
1: Radio di rumah, kami di belakang ni.
0: Oh, iyalah bagus lagi gitu ya. Ini betul.
1: Rumah kan di belakang, anak kami di depan.
0: Oh gitu. Alah banyak rumah. Panjang batu rumah. Panjang batu rumah. Panjang batu rumah Mak Ririn ni.
1: Panjang Buin.
0: Masya
1: Allah. Ke rumah lah.
0: Iya. Tapi bisa ngomong kisah dah. Kena skak dah. Iyalah.
1: Bukan tak Buin suara kami di sana tu Buin.
0: Iya ke? Lain dah ketawa anda kata Bu Elni. Nggak menakuti.
1: Berarti bagus suara kami ni Buin.
0: Bagus. Itulah. Mari
1: ini
0: Rin.
1: Ini kan asli nih, Mbak Win.
0: Bayangkan kalau antu Pontianak tuh sakit batuk. Gimana gue diketawa ya.
1: Alah Mbak Win, tapi baik batuk nih Mbak Win nih.
0: Iya ke?
1: Cantik rasa suara nih Mbak Win. Serak-serak apa ya namanya?
0: Seksi. Serak-serak seksi. Kata orang Jeruju bilang apalah, macam dalam tong nelpon katanya.
1: Emang lamtung sian kami ini.
0: Itulah.
1: Ngomong-ngomong lagu Mbak Win.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Bingung enggak seorang lagu nak.
1: Nah, itulah. Kayak sih nak minta lagu ini ya lah Mbak Win.
0: Apa tuh?
1: Ada gajah di balik batu tuh Mbak Win.
0: Oh iya kayak ada lagu tuh.
1: Suara ini jahat pula Mbak Win. Kalau cantik sih nak menyanyikan lo sikit.
0: Enggak apa, jangan sampai budak tuh keluar tuh. Jangan sampai budak tuh meleleh. Jangan sampai budak tuh meleleh.
1: Emang meleleh Mbak Win, makin ditarik-tarik nih.
0: Sian nih. Makin tak bisa. Ditarik-tarik terus sayang dia.
1: Alah, hai. Jangan marah ya yang di belakang. Mbak Win yang ajak ngandel. Kau nak marah, marah Mbak Win ya. Kami tak tanggung.
0: Sian saya.
1: Salamnya Mbak Win, salamnya Mbak Win.
0: Ay, sila, sila.
1: Mana nak keluar benda ni Mbak Win.
0: Tariklah. Sedot.
1: Ayah tarik ni. Mbak Win, keluar iya. Tuh masuk mula ke hidung asin masuk Mbak Win.
0: Jadilah. Jadilah makan yang tawar-tawar. Makan yang tawar-tawar.
1: Ya Allah. Salamnya Mbak Win.
0: Kus makan. Sedap.
1: Salamnya buat Mbak Win, sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan suara ni tak ada pindah Mbak Win ya Mbak Win.
0: Jangan sampai ya. Mudah-mudahan.
1: Itulah Mbak Win.
0: Buat meli. Kasih buat meli.
1: Apa Mbak Win?
0: Kasih buat meli. Kasih buat meli.
1: Oh, biar apa pindah. Alah, hai. Salam buat Wak Meli tadi. Tak tahulah Amit tadi tu. Tadi tu tak sama-sama tu dengar itu. Wak mana ya kata Amit tadi tu. Lanjut buat Bang Jack. Tu mak, itu tu mendidih dah kah tu Mbak Win?
0: Bukan nama.
1: Tak dengar tu?
0: Geram-geram gak rasa kan?
1: Betul. Salam Bang Jack. Salam Bang Jack kat kami. Salam buat Bang Jack dengan dengan siapa ya? Dengan orang rumah lah.
0: Kak Tini.
1: Oh Kak, jangan. Alah hidung ni. Salam buat Elni. Buat Kak Tina Bang Sukonya. Buat Emma Selpa. Buat Bang Hardi. Buat Kakan Dayahya. Buat Cik No. Buat Cik No lah sekeluarga di rumah tu ya. Sehat selalu. Buat Bang Hendra. Buat Maknya Siti emailnya. Buat Aura dan Pak Moknya. Buat Bang Deden. Buat ni lah Mbok Win, kau dah masuk ni Mbok Win.
0: Sian ya.
1: Sian kami.
0: Sian menengok. Tertarik-tarik. Macam makan pedas-pedas ya.
1: Itulah Mbok Win. Emang namanya pedas-pedas kali ni Mbok Win. Biar cepat baik.
0: Ya.
1: Meleleh gini ha. Buat Bang Imran. Buat Bang Bos di Sungai Bawang. Apa gitu ya? Buat semua-semuanya lah Mbok Win ya. Nak ngandil lama ni sedap pula Mbok Win.
0: Itulah cuman suara ni.
1: Nanti yang di belakang. Itu suara ya kan Mbok Win. Tapi orang belakang nanti Mbok Win cepatlah kata dia kan. Jangan marah ya orang belakang ya Mbok Win yang tanggung.
0: Iya kayak kena.
1: Nah, udah lah ya Mbok Win ya.
0: Iya saya.
1: Buat Mbak Win, makasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Ririn ya, Kuala Mandor ya. Ya lambuk abang, sila lambuk abang. Jadi anak pula ya, kocak pula ya ndak. Nelpon Mama Ririn ya, gampang gak? Tertarik-tarik kan. Sian. Gampang gak tuh ya ndak? Salam-salam senapas sekali orang tua tuh. Aduh, maaf Emang Mak Ririn. Sila. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Iya,
0: asik.
2: Demak suara tu semua. Bagus pula batuk tu.
0: Bagus suara
2: Mak Ririn. Mama Ririn bagus batuk tu. Mantap, makin lemak suara tu.
0: Makin lemak.
2: Tadi agak nyari ngamak punya ketawa kan?
0: Hilang.
2: Ayolah.
0: Suara seram.
2: Hilang lah suara seram. Oh Mama Ririn, semoga sihat selalu lah.
0: Amin.
2: Anak cucu menantu sekompong.
0: Amin.
2: Lanjut. Lagu lo.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Lagu anu lah, Sehelai Benang ya.
0: Oh, Sehelai Benang.
2: Soal lagi jahitnya hilang lah benang selai. Dah diteringat lah tadi. Minta lah lagu Selai Benang.
0: Ada ni.
2: Ada tak?
0: Ada. Kenapa siapa?
2: Lanjut lagu ni diwikiskan terutama buat Bok Win lah. Bang Saril kat di rumah. Kalau mendengar lah.
0: Amin. Makasih.
2: Otak ngayau lah dia.
0: Mayau dia ke dapur, ke depan ke dapur.
2: Ayolah semoga sihat selalu buat kakak saya Kak Arni dan Korma. Lanjut Mama Irin tadi, makasih sapaannya. Mama Nurul, Mama Mukmin juga, Ayu Grepa, ada juga Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junainya, Bu Ana sama Bang Andrepan juga. Buat Bang Japar, Kak Nila, Abah Umi Amoy. Lanjut. Ada Hendra. Buat Bang Deddy, Diona, Bang Deden. Ada Bang Badol dan kawan-kawan di Kaltara. Juga Kanda Yahya, Mak Eldred Singgit. Ada juga Manis Manila. Lanjut. Wardi sama mamanya, Mama Yohana. Buat Elni Chan sama Mak Titin Sumarni. Buat Bang Jack sama Mbak Kak Kartini. Ada juga Wak Meli sama Kak Jenah. Lanjut. Ada Koko Ali, Koko Budi. Pada dengki kat dia, kau tak ada siapa ni. Koko Ali, Koko Budi, Koko Andi.
0: Sebut Mbak tiga Katung. Trio.
2: Itulah. Ada tiga anak ni Koko. ada Mbak Kakung juga, Awi, Bang Batia, lanjut yang lain-lainnya tu, lupa Bang Gosi, Nurjana, dan yang lainnya tu, Mak Njang Siti, Emel, yang lain mua-mua dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, lupa saya, Ustaz Amren, saya malu lupa, nyalam dia, padahal orang tu dah berpesan, salam lah saya, buat semoga sihat selalu Pak Ustaz.
0: Amin.
2: Pak Ustaz Amrin. Yang lain mua-mua tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Mak Kam sama Bu Ajak Arpia. Mua-mua dibungkus habis. Makasih banyak, Mawin.
0: Sama-sama, Mak No.
2: Selamat bertugas. Semoga sihat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mak No, di Bakau ya. Juga buat Pak Sadi ya, tetap monitor nih kata Pak Sadi ya, Pak Sadi ya. Sila yang tadi nak bergabung, tadi ada Makam ya, tak salah ya, Bu Mas Manila, silakan yang nak bergabung ya di Prodangdut kita sore hari ini.

0: orang Jawa nih. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut Zawin.
0: Halo. Akhirnya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana?
1: Apa?
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Nan kenal ke, Mbak Win malamlah, jarang gabung Mbak Win.
0: Itulah gabung
1: dengan
0: lah.
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Pak Usu Busri yang ganteng.
1: Alhamdulillah, Mbak Win ya apa kabarnya ye?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Iyalah susah benar mau gabung Mbak Win.
0: Oh susah ke? Asian Pak Usu Busri.
1: Susah benar nak gabung. Sebulan sekali benda bisa. Ayolah dengar suaranya Tolen RRI Pro 4 Pontianak.
0: Pak Usu.
1: Iyalah. Mudah-mudahan yalah Pak Winfrey sehat.
0: Iya amin.
1: Gimana cuaca di Pontianak?
0: Cuacanya masih ada aroma asap-asap ini.
1: Sama lah di tempat saya ini panas benar. Nggak ada hujan, masih ada hujannya pun rintik-rintik ya.
0: Malam panas kali ya. Malam itu enggak Pak Usu. Pagi-pagi kabut enggak?
1: Oh kabut, nanti sore kabut. Terus pagi kabut, subuh-subuh itu. Jam 4 itu subuh itu kabur. Cuaca bulan pun merah.
0: Merah
1: cuaca
0: ya.
1: Matahari, iyalah.
0: Matahari merah.
1: Kalau suri hampir malam itu ada jerebu juga.
0: Iyalah. Kita sehat ya lah ya Pak Usu ya.
1: Ya terima seadanya aja lah. Lagu dangdut ini Pak Win.
0: Lagu dangdut nih. Lagu apa Pak Usu?
1: Lagunya Debu-debu jalanan aja lah.
0: Oh, debu-debu jalanan. Debu jalanan. Dari siapa ke? Oh, Imam Esaripin.
1: Buat Mbak Win yang dia bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, makasih doanya.
1: Turut ke aja oleh-oleh ya tadi yang saya kirim ya.
0: Ade, makasih ya Pak Usu.
1: Syukur alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit seorang malumlah bagi ramai.
0: Kebun seorang ke?
1: Ya?
0: Kebun seorang ke?
1: Kebun seorang.
0: Tang basarnya.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Tang basar.
1: Bagilah sedikit-sedikit seorang penyiar RRI ya.
0: Ndak ana de ulatnya. Pak Usu.
1: Apa?
0: Basar-basar ndak ana de ulatnya.
1: Sedang-sedang jua lah.
0: Iye. Tang bagus lalu.
1: Iyalah. Salamnya buat kawan-kawan yang di Pontianak tuh. Tak terbalas dengan kawan salam-salam dengan Pak Usu Busri. Maklumlah, saya susah mau gabung. Bang Jafar sama Kak Nilanya semoga sehat selalu. Mak Tam, Bang Syukur sama Kak Tina, Kak Amoy. Siapa lagi ya? Mak Nur di Bakau, Mama Ririn. Siapa lagi ya? Yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Mau jemput-jemput kawan pun lupa-lupa aja karena jarang gabung Mbak Win. Semuanya lah dirangkul kawan-kawan yang di Pontianak yang gemar-gemar RRI Pontianak Pro 1 ataupun Pro 2, Pro 4 ya. Buat Mbak Win, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Usu Busri ya di Sambas. Sehat selalu yang penting itu ya. Ini pula dapat pesan Mak Nor dari Mbok Elni nih, orang tuanya ya. Kata Mbok Elni, Mbok Win bilang Cek Nor, katanya Mama Elni terima kasih buat Cek Nor, katanya. Pesannya dah saya sampaikan Mbok Elni. Sehat selalu buat mamanya Mbok Elni ya. Iya Mbok Abang, kita putarkan lagunya ya Mbok Abang ya. Ini ada gajah di balik batu. Alamak, orang ada udang balik batu, tapi tak apalah ada gajah di balik batu. Sama selai benang, kemudian debu-debu jalanan.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun. Pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Gak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

di Pro Dangdut sore hari ini, Babang, di edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan juga saya, Mbok Wit, pamit undur diri. Tapi tadi saya sapa dulu, saya nak sapa dulu Mbok Abang ya, yang udah hadir tadi, yang belum beruntung masuk ya, tapi berusaha untuk masuk, gabung, tapi belum bisa gabung ya Mbok Abang ya. Ada Makam juga, makasih Makam ya. Juga pendengar lainnya ya yang belum bisa bergabung, buat Bu Manis Manila juga ya, mohon maaf mungkin bisa lain waktu. Juga Pak Sadi, terima kasih juga partisipasinya, berusaha ya untuk bergabung tapi belum bisa bergabung untuk sore hari ini ya. Nah, dan mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa bergabung kembali. Makasih Bu Abang, saya Mbok Win pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menembuh kumbang gahan cendana. Kumbang yang terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Bo Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, nama itu tak lekang dimakan zaman. Mangkat lebih dari satu abad silam, namun masyarakat Kota Katulistiwa tetap mengingat nama tersebut. Yusuf Saigon tercatat sebagai satu di antara ulama besar di Kota Pontianak. Saat ini berbagai cara dilakukan kaum muslimin untuk mengenang jasa ulama tersebut, di antaranya dan kerap dilakukan adalah berziarah ke makam sang ulama. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Dari penuturan Ustadz Muhammad Taha bin Salim, seorang warga di Kelurahan Saigon bukan hanya ziarah ke makam, bahkan kaum muslimin pernah mengadakan haul Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk dari kampung leluhur di Kalimantan Selatan.
1: Haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustaz Taha semakin bersemangat untuk bercerita. Yusuf Saigon yang kini namanya diabadikan sebagai kelurahan di Kota Katulistiwa terlahir dengan nama Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Menurut Ustaz Taha, Yusuf Saigon adalah seorang pengelana. Berbagai negeri ia arungi, bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama satu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu tujuh istrinya itu, adik istri yang nomor duanya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.
0: Ustaz Taha melanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjar Baru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Yusuf Saigon memperoleh izin dari Sultan Pontianak Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Kota Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
2: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet nih. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja itu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.
0: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigoniyah yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak. Namun peralihan kekuasaan dari Belanda ke tentara Jepang mengakhiri eksistensi madrasah yang sebelumnya ia bangun dengan susah payah.
2: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Sigun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajar sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigoniyah, Madrasah Saigoniyah School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigoniyah, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigoniyah School tu. Sampailah sekarang.

0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Almarhum dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan umat Islam. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman muslim, jalan raya, kantor KUA, dan kantor kelurahan Saigon. Itu belum termasuk tanah-tanah yang ia darmakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
1: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di PKH, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman. Nah, buka lahan di sana, kan kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada. Karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari Kelurahan Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, estafet dakwah tetap berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah bahwa di masa lalu kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan keagamaan di bumi Katulistiwa.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Waktunya kentongan.
5: Apa yang harus dilakukan di rumah untuk melindungi diri dari bahaya kabut asap? Yang bisa dilakukan di rumah untuk meminimalisir dampak kabut asap? 1. Menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, seperti membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menutup tempat-tempat penampungan air di area terbuka agar tidak terpapar debu asap, selalu mencuci buah dan sayuran sebelum diolah atau dikonsumsi, menyediakan obat-obatan esensial di rumah, menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
6: Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: Sembilan koma tiga MHz program empat suara budaya Kalimantan Barat, jam 19 waktu Indonesia. Bahasa ini Bu Abang dengan saya Imbeng akan meneruskan untuk melanjutkan kawankan Bu Abang untuk edisi siar kita malam hari ini. Kita di Jumat 21 Agustus 2026 di kondisi cuaca kita nih yang panas. Panas nih pun sampai malam ya. Ada tambah lagi kabut asap nih Bu Abang. Nah, jadi memang kondisi asap yang nampaknya makin nambah pekat nih nak Bu Abang, sehingga memang kondisi ini itu mengakibatkan banyak hal ya, seperti banyaknya penerbangan yang harus mengalami keterlambatan ya, itu mulai dari tanggal 18 hari itu sampai dengan hari ini itu ada 21 penerbangan yang pagi itu mengalami keterlambatan Bu Abang. Sehingga dari hal ini tentu selain itu juga masyarakat kita ya dihimbaulah untuk juga menjaga kondisi kesehatannya kepada kondisi asap seperti ini. Kemana-mana jangan lupa pakailah masker ya. Nah, kalau ditengok dari data IQR, ini salah satu alat pendeteksi kualitas udara. Nah, di mana Bu Abang untuk hari ini itu cuma 21 Agustus 2026 menunjukkan indeks kualitas udara di Pontianak itu mencapai 244 AQI, di mana angka ini masuk dalam kategori sangat-sangat tidak sehat, yang mana itu ditandai dengan warna ungu, Bu Abang. Nah, ini itu ada tingkat-tingkatan warna, bahkan ini sudah sampai warna ungu. Dan artinya Bu Abang, angka ini itu sudah mendekati kategori beracun ya. Nah, sehingga dia itu mendekati angka kategori beracun di warna ungu tua hingga merah tua dengan perkiraan angka itu di atas 300. Bang, untuk saat ini angkanya itu sudah mencapai 244. Nah, sehingga hal ini yang harus juga diwanti-wanti ya, memang untuk saat ini ya sekolah ya tentu diharapkan libur ya enggak, seperti ya apa yang diharapkan oleh para orang tua siswa berkaitan dengan kondisi cuaca ataupun kabut asap yang terjadi saat ini. Yang memang sebelumnya sempat libur tapi sudah masuk lagi. Nah, tetapi nampaknya kondisi ini makin pekat Bu Abang, sehingga kondisi seperti ini antisipasinya ya, seperti yang kita khawatirkan tadi ini kan paparan asap yang mana kondisi cuaca ataupun kualitas udara kita yang tak bagus. Karena itu dia bisa meningkatkan resiko gangguan pernapasan, misalkanlah terlebih lagi pada anak ya, atau yang biasa kita kenal dengan ISPA ya. Dan saat ini Bu Abang, kalau di upgrade dari BMKG itu menyebutkan ya memang ada 3.759 titik panas itu terdeteksi di Kalimantan Barat. Ah, ini Bu Abang ya. Jadi makanya kita saat ini merasakan kualitas udara yang sangat-sangat tidak sehat ya. Nah, Bu Abang, untuk daerah mana aja tadi itu ada 3.759 titik itu akan coba kita sampaikan untuk Bu Abang, yang mana informasinya kita update dari laman BMKG dan kita akan lanjutkan untuk informasinya untuk Bu Abang setelah kita kumandangkan dulu azan Isya, di mana saatnya sudah masuk waktu Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat Isya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman aja. Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan hirup udara tak bagus nih.
1: Oh, risau aku liatnya.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Oke, Bang, kita lanjutkan lagi untuk info berikutnya buat Abang yang tadi sudah kita sampaikan di awal berkaitan dengan ada 3.000 lebih untuk titik panas yang ada di Kalimantan Barat dan sebagainya. Jadi mana aja, Mbak Abang, kita coba update untuk Mbak Abang. Nah, dari info Mbak Abang dari BMKG pada semalam, ini yang terdeteksi semalam ya Mbak Abang, per tanggal 20 Agustus sampai dengan jam 23 waktu Indonesia Barat, itu ada sudah ada 3.759 titik Mbak Abang. Dan jumlah ini sebanyak 224 titik itu punya tingkat kepercayaan tinggi, yaitu 3.389 titik itu punya tingkat kepercayaan menengah, ada 146 titik punya tingkat kepercayaan rendah. Dan Kabupaten Ketapang itu menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yaitu mencapai 1.795 titik, disusul Sanggau itu ada 466 titik, Landak 268 titik, Kuburaya 254 titik, Kayang Utara 200 titik, dan Melawi 190 titik. Dan selanjutnya ada 150 titik panas di Skadau, kemudian Kapuas Hulu ada 126 titik, Sintang 111 titik, Bengkayang 95 titik, Sambas 59 titik, Mempawah 44 titik, dan Singkawang 1 titik. Sementara itu untuk Kota Pontianak tidak ada terdeteksi titik panas dalam periode pemantauan itu, dan deteksi panas ini itu dilakukan menggunakan sensor dari VIRS dan V2RS dan MODIS yang terpasang pada sejumlah satelit antara lain NOAA, 20 SNP, Terra, dan Aqua. Satelit ini Mbak Bang itu mendeteksi anomali suhu panas dibandingkan kondisi di lingkungan sekitarnya. Titik panas yang terdeteksi itu bisa jadi indikasi adanya kebakaran meskipun tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut di lapangan. Ini pantauan satelit Mbak Bang ya. Ah, panasnya dari mana tuh ya enggak? Oke, kita lanjutkan untuk ragam irawan Nusantara, masih ada lagu-lagu berikutnya, dan buat Abang yang bersama perempat dimanapun berada yang bersama kita saat ini, yang nak keluar rumah, nak kemana, jangan lupa ya pakai masker loh kita ya, biar tenang, biar nyaman bernapas. Bukan apa keluar itu kan kita panas ya, rasa hidung bernapas tuh ya, iyalah karena memang kondisi cuaca saat ini itu udah tidak sehat ya, karena kalau dari pantauan kualitas udara dari indeks kualitas udara dan polusi di Pontianak itu sampai dengan hari ini jam 19 waktu Indonesia Barat itu saat ini mencapai angka 191 dan tidak sehat ya Mbak Abang. Baiklah, kita lanjut dulu nih untuk ke lagu-lagu berikutnya dan tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Okey, itu dia Bu Abang, satu lagu yang cukup lama nih Bu Abang, Somse, Sombong Sekali dari Dol Sumbang. Ini lagu yang sampai dengan saat ini, kalau untuk generasi-generasi milenial mungkin udah biasa dengan lagu itu. Itu cukup populer kan Bu Abang. Okey, kita lanjutkan lagi nih Bu Abang untuk kembali berbagi informasi dari laman kita di rri.co.id. Bu Abang pun bisa langsung mengakses ya. Oke Bu Abang, informasi dari laman kita di rri.co.id yang mana Bu Abang sebetulnya UMKM Bu Abang di Kota Pontianak, dari Kota Pontianak, Bu Abang, Pemkot Pontianak, ini melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, DKUMP, menyerahkan bantuan kemasan produk kepada 5 pelaku UMKM pada Jumat 21 Agustus 2026 hari. Dan bantuan ini itu untuk mendorong pelaku usaha supaya bisa meningkatkan kualitas bungkus ataupun kemasannya dari produknya, sekaligus ini untuk memperkuat branding produknya supaya makin mampu bersaing di pasar. Nah, kemudian disebutkan oleh Kepala DKUMP Kota Pontianak Ibrahim, bahwasanya rumah kemasan ini itu gratis, baik untuk desain ataupun bantuan-bantuan lain yang diperlukan pelaku usaha. Nah, kemudian bantuan kemasan ini itu berupa standing pouch untuk produk akar kelapa, kentang mustopa, stik ubi ungu, minuman, dan kue gamat. Dan untuk variasi serta jumlah kemasan yang disesuaikan dengan keperluan dan permintaan pelaku usaha. Kemudian rumah kemasan yang sudah berjalan sekitar 1 tahun ini itu masih perlu lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, sehingga mendorong camat dan lurah untuk turut menginformasikan dengan keberadaan fasilitas tersebut kepada pelaku usaha di wilayah masing-masing. Nah, kemudian Bu Abang, bahwasannya program bantuan kemasan ini itu akan terus dikembangkan, dan pelaku usaha dari kecamatan lainnya pun diharapkan bisa mengajukan usulan sehingga manfaat rumah kemasan itu bisa menjangkau lebih banyak UMKM di Kota Pontianak. Nah, ini Bu Abang, kabar baik ini untuk Bu Abang pelaku usaha khususnya UMKM yang mungkin punya produk-produk yang dibuat sendiri di rumah, baik itu kuliner ataupun produk-produk lainnya, ini bisa mengajukan bantuan untuk bungkusnya atau packagingnya atau kemasannya ya. Ah, ini kesempatan Bu Abang. Baiklah, kita lanjut lagi nih untuk lagu berikutnya menuju ke jam 20. Nanti ada legenda, habis itu kita akan bersama di Bijak Berpantun. Kemudian Bu Abang bisa nanti sampaikan pantun-pantunnya di line telepon kita. Oke, masih ada ragam irama Nusantara, ada lagu-lagu daerah Nusantara berikutnya yang akan kita hadirkan untuk Bu Abang. Dan tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: lah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jangan, ya. Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Oh, bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan seorang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawar?

0: Lo pago.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Saudara, dahulu kala terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukannya sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Keinginan itu disampaikan kepada patih kerajaan. Binaud pun menyampaikan dengan penuh keyakinan.

aku harus menggantikan kedudukan ayahku menjadi raja. Agar Sang Patih ikut mendukung rencana tersebut, maka Binaud memberi janji bahwa jabatan Sang Patih akan tetap dipertahankan dan dia akan diberi hadiah emas berlian berkat bujuk Raja Binaud. Dan janji itulah Sang Patih pun bersedia mendukung Binaud menjadi raja. Sang Patih segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah ditangkap, mereka pun dijebloskan di penjara bawah tanah.

0: Kanda Binaud benar-benar kejam, tamak, juga tidak tahu diri.
1: Umpat Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi. Namun Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.

Yang benar tentu akan tampak benar, dan yang salah pasti akan tampak salah. Ya, dan yang salah itu kelak akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

0: Putra Baginda Binaud minta kepada para pembesar istana untuk segera dilantik menjadi raja. Sejak saat itu, Sri Baginda Binaud bersikap angkuh dan tinggi hati. Ia menganggap sebagai raja yang paling berkuasa di muka bumi ini. Demi kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan agar bekerja dengan giat untuk membangun istana megah. Selain itu, diberlakukan pula berbagai pungutan pajak, di antaranya pajak hasil bumi, pajak hewan, pajak tanah. Bukan main, Raja Binaud penghisap dan penindas rakyat. Demikianlah kata salah seorang penduduk kepada yang lain. Mereka mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Akan tetapi, mereka takut membantah, apalagi berani melawan perintah raja. Yang pasti kalau berani akan kena hukuman yang sangat berat. Ada seorang pelayan istana raja bernama Pijat. Ia melarikan diri dari istana dan membentuk sebuah pasukan tangguh melawan Raja Binaud.
1: Paling tidak, mereka dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya.
2: Kita harus segera bertindak untuk menyelamatkan mereka.

Dengan bijak dan penuh harap, hal ini didukung teman-temannya. Waktu itu, banyak para pengawal istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Bijak pun telah mempelajari bagaimana cara mengadakan penyelamatan itu. Bila penyelamatan berhasil, direncanakan akan mengadakan penyerangan ke istana Raja Binamu. Berkat kepemimpinan Bijak, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaut, dan mereka langsung dibawa ke hutan.

0: Ku ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua bantuannya.
1: Sri Baginda Ratu mengucapkan terima kasih kepada Bijak dengan tersendat-sendat. Mereka tampak kurus kering karena selama di penjara di bawah tanah, jarang makan dan juga minum. Bijak pun menyampaikan kepada Sri Baginda Ratu akan mengadakan penyerangan ke istana. Akan tetapi, Sri Baginda Ratu tidak setuju. Ia tidak mau berlumuran darah bangsanya sendiri. Ketamakan, kebengisan, iri dan dengki akan kalah dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang patih yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama-kelamaan tidak senang dengan perilaku Raja Binaud. Akan tetapi, ia tidak berani mengeluarkan sikap yang melawan. Kalaupun itu dilakukan, pasti ia langsung dipecat dan dijebloskan ke penjara. Saat itu penjara penuh dengan para tahanan.
2: Siapa lagi yang mau melawanku sebagai raja, ha?
1: Hukuman penjaralah tempatnya. Ngerti?

0: Itulah kesombongan Raja Binaud. Karena ia merasa yang paling berkuasa dan paling tinggi. Namun, tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Sebuah gunung meletus dengan sangat dahsyat. Lahar panas mengalir ke segala penjuru istana. Istana Raja Binaud pun menjadi sasaran lahar panas tersebut. Ternyata, sebagian besar lahar panas yang telah meluluhlantakkan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Raja Binaud pun kebingungan mencari perlindungan. Ia berlari ke sana kemari, pontang-panting, tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemanapun Raja Binaud lari.
1: Tolong! Tolong! Tolong!
0: Lahar panas itu sedikit demi sedikit menempel di kaki Raja Binaud. Seketika itu juga, kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti-hentinya berlari. Namun lahar panas mulai menjalar ke tubuhnya. Ia sangat tersiksa ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu. Ia pun ingat ibunya. Ia pun memohon ampun kepada ibunya.
2: Ibu, ampunilah aku, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku sudah tidak kuat, Bu, menanggung penderitaan ini. Aku tidak akan mengkhianati ibu, kakak Arif, dan adik Nuri lagi, Bu. Ampuni aku, Bu. Maafkan aku, ibu.
0: Binaud terus berteriak. Teriak kepanasan sambil terus memohon ampun kepada ibunya dan juga adik-adiknya. Namun teriakan itu hilang perlahan-lahan dan akhirnya Raja Binaud pun meninggal. Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Dan seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis minta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis.

Saudara, moral dari cerita ini yang bisa dipetik adalah sifat iri, dengki dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan setimpal. Karenanya, jauhilah. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, demikianlah kiranya akhir dari kisah legenda Tanjung Menangis. Naskah disadur kembali oleh Sugeng Dasam dan didukung oleh Asri Wahyuni. Teknik rekaman dan hiasan musik Ferdi Ananta dengan pembawa cerita Sugeng DS. Sampai jumpa lagi pada cerita legenda berikutnya.

0: Demikian acara legenda kita kali ini. Sampai jumpa.
1: Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Selamat malam Babang. Jumpa lagi kita di Bijak Berpantun untuk edisi malam hari ini di 21 Agustus 2026. Silakan Babang yang pengen berbagi pantun malam hari ini. Tema kita pantunnya Jumat hari ini pantun nasihat ya. Pantun mengingatkan ya. Pantun apa lagi? Nah, pantun nasihat ini banyak macam. Ini nak buat abang ingatkan kawan, ingatkan siapa, saling mengingatkan lah pokoknya ya. Kalau dalam hal kebaikan kan banyak hal ini nak yang bisa kita ingatkan. Misalkanlah jangan bakar hutan, ya nak, jangan bakar lahan kan. Terus ingatkan kawan yang mungkin susah mandi. Atau silakan abang di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Okay, kita coba tengok di WhatsApp ada belum? Ada Bang Panji nampak ana. Bang Panji Combat, ulah merayap menegak radio. Sampai tercebur ditimpa tokol. Paling sedap makan bakso kata dia. Kalau dicampur telur dan jengkol dia. Ini tak suap pernah dibuat orang ni. Makan bakso campur jengkol ni. Kau makan telur okey lah. Karena biasa pentol tu dalam mana telur kan. Nah, ini jengkol ni yang tak suap pernah dibuat orang ni. Ada yang mau Panji Kombat ni. Terima kasih Bang Panji. Masuk, buat abang sila. Yang pengen pantun langsung 0561571571, kemudian telepon WhatsApp 0811570003 ya. Mantap pantun Bang Panji tadi ini ya. Di dalam hutan jalan meresap ya. Tidak bersendal kaki pun nyeker ya. Karena di luar sana tu berbelonggok dan banyak asap ya. Ke mana-mana jangan lupa bawa lah masker ya. Okey, buat abang sila. Ni asap kita dan kondisi cuaca kita kalau dari pantauan indeks kualitas udara. Nah, untuk saat ini tu di Kalimantan Barat tu udaranya itu tidak sihat ya. Okey, kita terima ada penelpon pertama. Siapa dia ni? Kita cuba angkat dulu. Halo. Bijak berpantun, siapa di mana?
1: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Apa kabar, Bang Ebeng?
0: Kabar baik. Sehat walafiat.
1: Udah makan?
0: Makan sih malah ya ni. Siapa lo ni?
1: Pak Muhammad Isa.
0: Pak Muhammad Isa. Apa kabar kita ni?
1: Baru nak makan
0: sedap nyagi tengah nyandar nampak tu ya. Apa gitu kalau ada sejawan kopi ya nak?
1: Apa judul pantun
0: malam ni? Malam hari ni kita pantun nasihat ni.
1: Terutama nasihatkan diri sendiri
0: lo
1: ya.
0: Boleh semua. Saling mengingatkan kita ya nak?
1: Bikin selebar warnanya merah. Bikin gambar istana raja.
0: Lalu
1: karena sabar orang bahagia. Dia sabar hatinya mulia.
0: Betul, mantap ya. Jadi harus banyak-banyak sabar gitu ya nak.
1: Saya dan kita semua, mari kita utamakan sabar.
0: Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa sabar dengan apa yang kita hadapi sekarang ni, ya tak?
1: Terima kasih Bang Ben.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Muhammad Isa. Ada lagi? Itu ya tu.
1: Buah kana dari Taiwan.
0: Jauh pula tu ha, dari Taiwan.
1: Kita dah tambah Bang Jek. Bikin tembong dari kayu keras. Karena sombong tak banyak kawan. Dia sombong karena hatinya keras.
0: Itulah, janganlah sombong, ya enggak.
1: Cik Ong Beng ya.
0: Okey.
1: Kalau ada waktu nanti nyambung.
0: Nyambung lagi.
1: Kawan kita belum masuk kan?
0: Belum, siapa tu?
1: Apa tu?
0: Anak.
1: Putra Antos.
0: Putra Antos belum ada.
1: Salam ya untuk dia.
0: Nah, beliau tu kau belum musim-musim Agustus ni sibuk beliau tu.
1: Kan dia juga dia dapat adil ni nak.
0: Oh.
1: Yang kalah dimenangkan. Yang menang dikalahkan. Itu abang ya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Isa penelpon pertama kita. Ada siapa berikutnya? Halo. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Ya, pantun santun nih, Be.
0: Pantun dengan santun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk my best sebagai
0: sebutkan halo.
2: Oh, nama saya Pak Mok Simpang Banjar ni.
0: Pak Mok Simpang Banjar. Bukan apa Pak Mok. Kalau Pak Mok nyebutkan nama langsung tu, pendengar yang lain yang tak kenal lu jadi kenal.
2: Kalau yang paling ganteng kan kalau Ali. Spesial tu bang ibas sebagai saya selalu pinjam rezeki bang ibas.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ini saya pantun untuk Wali loh.
0: Untuk Wali ya, dengar nih Wali.
2: Ini saat dia loh.
0: Betul.
2: Paling enak tuh kecambah. Apalagi pakai tahu.
0: Terus?
2: Ini pantun Wali, janganlah nambah. Nambah istri baru.
0: Janganlah, enggak.
2: Janganlah Pak Wali. Kau Pak Mo boleh.
0: Oh, Pak Mo boleh.
2: Boleh. Jangan ikut
0: makmu.
2: Udah
0: bebu ya. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo ya. Inilah ni orang tak boleh. Dia yang boleh. Gurau ya. Indah Pak Mo ya. Baiklah kalau kita lanjut kita 0561571571 dan telefon WhatsApp 0811570943. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo, meja berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Lo? Iya, saya.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sila.
3: Beli gula, beli gula simpang di tabung. Wak Dila, bukan Tok Dila, Wak Dila dah, orang Segedong.
0: Orang Segedong, ya. Anak ni penggawa Segedong ni.
3: Gagal.
0: InsyaAllah. Kenapa pula ada gagal pula apa? Bukan gagal, itu cuma keberhasilan yang tertunda.
3: Tertunda.
0: Tunggu je, belum waktunya.
3: Pantun apa bagi kita malam ini?
0: Pantun nasihat kita ni.
3: Saya nak cuba nasihatkan kawan kita satu ni.
0: Siapa tu, yang mana tu?
3: Dengar lo. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk di dalam kuali. Apa ada itu ya?
0: Hello. Ya. Hello.
3: Hui.
0: Ya.
3: Kita tengok
0: yang banyak nyamuk dalam kuali. Apa ki?
3: Banyak nyamuk dalam kuali.
0: Banyak
3: nyamuk dalam kuali. Di dalam apa? Banyak nyamuk dalam kuali. Di dalam kira banyak alangau.
0: Lalu?
3: Oh, Pak Mu, jangan suka nanya kat wali. Nanti Pak Mu mengikut-ikut belahau-belahau. Terputus ke orang ini?
0: Tidak, masuk ni bagus, lancar.
3: Terputus lah?
0: Tidak, lancar ni.
3: Oh ya, betul.
0: Ada.
3: Saya akan lama je, jangan cakap wali, nanti ikut kat
0: sini. Iya ke?
3: Tak dengar bangun, terputus. Salam untuk semua ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fadila ya. Rupanya 11-12 dengan Wak Ali. Ya, nak Wak Ladong. Terima kasih untuk Wak Ladong kita atau Bang Badila yang ada di Segedong sana. Lanjut kita berikutnya, ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
4: Halo, salam berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
4: Manis Manila.
0: Oh, Kak Manis Manila, apa kabar nih? Nama tak timbul nih.
4: Itu kemarin tuh kan ada gangguan nih di perempat nomor saya nih.
0: Iya ke?
4: Saya nggak bisa dengar suara saya pun tak bisa dengar suara orang nih. Ah, jadi kemarin sih.
0: Ah, ini bisa dah kali ini enggak?
4: Alhamdulillah tadi malam mulai yang bisa.
0: Oh, ah, lanjutlah. Tapi saya
4: bisa perempat bisa masuk semua bisa hanya pro satu bisa masuk. Tidak bisa sampai sekarang ya. Alhamdulillah.
0: Ini bisa, alhamdulillah ya.
4: Coba-coba lah nasihat ini.
0: Apa tu bunyinya tu? Kincah.
4: Apa tadi ya lupa mengingat.
0: Udah. Pokok kelapa banyak kengge. Kalau lupa nanti kena denda.
4: Kita dengan agar-agar. Beli sagu di kota di kampung seberang.
0: Terus.
4: Lah suka membakar hutan. Bisa mengganggu semua orang.
0: Itulah. Bengi orang ni buat dan semua.
4: Membeli domba di jalan becek. Menyikat Mila.
0: Lalu?
4: Ada lomba berjoget. Kita ikut Koko Ali dengan Bung Padilla.
0: Oh, di mana lomba joget tu?
4: Adalah dulu ya, Mama.
0: Iya.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Manis Manila yang ada di Sungai Pinyo ya. Bang Padilla kan Bang Panji Kombet kata dia ikut lomba no. Lomba berjoget. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
5: Pantun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
5: Bang Wardi,
0: tengah sepuas. Kinca Bang Wardi, apa khabar kita ni?
5: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat, mantap.
5: Pantun nasihat ya.
0: Pantun nasihat. Apa pantun kita ni malam ini?
5: Pantun lawas ni, Bang.
0: Ya. Yeah?
5: Pantunnya lawas-lawas
0: ya. Oh, entah yang apa? Yang lama ke, yang bila-bila tempo dulu pun kinca ya.
5: Kinca ya tempo dulu ke.
0: Ha, betul.
5: Pantunnya gila ni, Bang. Kalau takut bayangan. Jangan bercermin di siang hari.
0: Lalu?
5: Lalu, kalau takut terbakar tangan. Janganlah suka bermain api.
0: Betul.
5: Bagi mau kepang ni kan.
0: Itulah dia.
5: Itulah dia.
0: Kalau mengikat gunakan rotan.
5: Ini mantap ni.
0: Kayunya diambil untuk tiang bendera.
5: Asyik masa ibu
0: tu. Mereka tu sibuk membakar hutan. Tapi kita semuanya yang merasa sengsara.
5: Ya betul, kita semua kena sengsara.
0: Marulah panas kalau hidung menapas je nak.
5: Pakai hidung tapi kemasa atapnya je.
0: Ada lagi?
5: Nanti kalau betul nyamuk kembali lah.
0: Okey, siap.
5: Buat bengi-bengi makasih.
0: Ya, sama-sama.
5: Ya, Bang.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita ada berikutnya siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Boleh kecilkan sikit volume radio kita tuh. Halo.
6: Berpantun dengan santun. Abah Febrian Tini Kusumani Rumherni Tias yang murah hati. Selalu tersenyum dengan ikhlas.
0: Alhamdulillah. Mana lama tak berpantun ni?
6: Pantun apa ni Bang Ibu?
0: Pantun nasihat.
6: Oh, pantun nasihat. Kami mau coba dulu ya Bang Ibu.
0: Yuk, boleh.
6: Padang pasir luas terbentang. Tempat melintas kawanan kuda.
0: Lalu?
6: 100 tahun yang akan datang. Kita semua sudah tiada.
0: Janganlah gitu. Mudah-mudahlah kita masih ada semua nanti.
6: Iya. Pohon daru tumbuh meninggi. Hijau rimbun di hutan rimba.
0: Terus?
6: Kendaraan baru yang kita beli akan hancur dimakan mangsa.
0: Betul lah tu.
6: Rapuh sudah kayu penyangga. Dimakan rayap satu persatu.
0: Terus?
6: Harta benda dibangga-bangga. rupanya lenyap di telan waktu.
0: Ah betul, titipan semua tuh.
6: Ayam berkokok sahut-sahutan. Bebek berjalan berbaris rapi. Dunia ini hanyalah persinggahan.
0: Betul.
6: Tak akan ada yang kekal abadi.
0: Ah, itulah deh. Semua akan sirna musnah, ya enggak?
6: Satu lagi ya, Bang.
0: Satu lagi. Ya. Ah, boleh. Apa tu?
6: Indah rumah berbahan kayu. Dinding kokoh berwarna biru.
0: Ah, cantik.
6: Janganlah sia-siakan sisa umurmu. Sebelum tubuh terkujur kaku.
0: Alamak. Betul.
6: Baik, kata. Itu dulu ya Bang Indra.
0: Iya, siap. Makasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Kak Tini. Ya, hambuk Tini. Jadi janganlah pekan-pekan nak sombongkan harta benda, ya tak? Ya. Kalau lah berkemah gunakan tenda, ya tak? Sambil duduk ngunyah pepaya. Jangankan nak disombongkan harta dan benda, nyawa di badan pun bukan punya kita. Nak pinjamkan ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
7: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun.
7: Assalamualaikum Bang Ibeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air pasang sedap mengarung.
7: Cantik.
0: Lalu kaki terbosok ke lubang. Saya dengar-dengar suara wangi nampaknya sengong-sengong. Sahir baru naik, baru naik habis berkubang. Nah, sebutkanlah lo nama kita yang mantap tu.
7: Penunggu sukun Bang Udeng.
0: kalau dari ketawa ya mang betul mang ni penunggu pokok sukun ni.
7: Penunggu pokok sukun.
0: Iyalah.
7: Betulnya kan malam ni.
0: Sehat ya ke?
7: Alhamdulillah, sehat. Bantunnya Mang Ibing ya.
0: Dia biar kata sehat tetaplah mengilai.
7: Bantu lo ni.
0: Bantu
7: ada 10 ni.
0: 600 pun saya tunggu.
7: Ini buat orang sakit lah ni ya Bang Ibing.
0: Untuk yang sakit apa tu?
7: Pergi ke apotek membeli obat.
0: Betul, memang orang sakit ke sana nyari obat.
7: Jangan lupa beli vitamin C. Ingatlah pesan dan juga nasihat. Minum obat biar lekas sembuh.
0: Betul lah tu. Menangkap ikan gunakan bubu.
7: Cantik.
0: Ikan ditangkap berwarna kuning. Minum obat biar lekaslah sembuh. Cari duit biar pala tak bening.
7: Satu gaya bang.
0: Kaulah. Yeah.
7: Ini buat orang nak berjalan ni.
0: Untuk orang nak berjalan pula. Tadi untuk orang sakit, untuk orang berjalan.
7: Lengkaplah dia bang. Bunga melati di atas dahan. Tumbuh mekar indah menawan. Iyalah. Hati-hati kalau di jalan.
0: Apa pula?
7: Semoga lancar sampai tujuan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa dia? Nampak ada orang yang tengah berjalan memang ni. Nampaknya untuk siapa pantun ini?
7: Pokok untuk siapa-siapa yang berjalan lah.
0: Oh iya ke.
7: Umum lah bang.
0: Iya aja. Umum memang, cuma disampaikan di waktu yang tak umum ni.
7: Itu ya bang ya.
0: Yelah ya yang anggap berjalan tu. Hati-hati ya yang anggap berjalan tu.
7: Betul, hati-hati di jalan. Antulah lah ya bang ya.
0: Iya. baru gak dua? Baru gak dua kata gak 10?
7: Tunggu lah lagi 8 nusul dudi.
0: Yelah.
7: Ayo buat abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu ya 8 lagi. Kalau tak ada, ganti dengan buah sukun ya. Makasih untuk penunggu pokok sukun. Gampang kalau macam itu mengilai kita lewat bawah pokok kena butak. Apa kita tak bawa biar buat mana. Halo. Bijak berpantun, siapa di mana?
8: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nah, siap-siaplah kita di Bang Ebing.
0: Sebutkan ada loh di kita tuh.
8: Putri Bunga Melati. Putri Batu Layang.
0: Putri Bunga Melati. Sila, Kak Jul.
8: Kita ni Bang Ebing.
0: Apa tu?
8: Pantun kat sini. Tadi siap-siaplah kita.
0: Itu dah pantun siap-siap dia tu.
8: 100 tahun yang akan datang kita dah tiada.
0: Mana tahu, mana ada antara kita ni rupa ada yang umur 400.
8: Saya dengan suami sebetulnya pingkal-pingkal ketawa.
0: Iya ke?
8: Lucu pantun kat sini itu.
0: Pantunnya
8: yang pertama begini.
0: Macam mana?
8: Apa guna berkain batik? Kalau tidak pakai kebaya.
0: Terus?
8: Apa guna berwajah cantik? Kalau tidak punya budi bahasa.
0: Betul lah tu.
8: Nah, ini pantun bahasa Iban ya.
0: Tapi ada lawannya tadi tu. Tadi tu kan cantik. Kak, sorong papan tarik papan. Papan disimpan dalam parit. Apa guna berwajah tampan? Celok kocik tak berduit. Si ane saya.
8: Itu bukan pantun nasihat ni.
0: Pantun Iban. Gas.
8: Pantun untuk diri seorang
0: lah.
8: Buah nangka bercangkir lima. Jatuh sigi keng kayu gulai.
0: Lalu.
8: Anang medak temuai mansa. Pagi lusa tamai pulai. Itulah dulu Bang Ibing ya.
0: Iyalah kalau gitu kayu apu di kaki bukit. Tanam orang di ili-ili. Mataku pedih sakit. Medanuan berkelakar ke diri.
8: Gitu. Sian deh. Pak Mo. Jangan orang boleh. Jangan orang tak boleh diri boleh. Cekek gaura. Kau nak kunyah-kunyah dari belakang ada. Buat Bang
0: Ebing,
8: terima kasih Bang
0: Ebing ya. Iya,
8: sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha yang mantap ya. Lanjut kita, masih ada waktu kita nih. Masih, apa nih ya. Ada gak buah sukun tu, kata Bang Padila. Bang Padila nanya nih ha. Ada gak tu buah sukun tu, tadi ya. Buah, si ada ya terus, buat ladong ya. Cuma itulah dia. Kita nanyakan buah manjat dah seorang banget saja. Kita suruh manjat seorang. Yalah, tapi kalau saya sampai sana saya panjat ya. mana ni? Sila 0561-571-571. Halo.
9: Halo.
0: Berpantun dengan santun.
9: Ini pantun untuk Mbak Tini.
0: Untuk Mbak Tini, apa tu?
9: Ketua raya, pergilah mandi.
0: Jauh pula tu.
9: Jangan lupa, bukalah baju.
0: Terus?
9: Masa dengar suara Mbak Tini, hati Pak Mu rasa sejuk.
0: Alahai.
9: Sejuk, rasa hati Mu rasa.
0: Cembatu.
9: Kerana soalnya lemah lembut, Mbak Tini tu ombek.
0: Itulah.
9: Sejuk, rasa hati Pak Mu
0: rasa.
9: Semoga lah Pak Tini selalu Pak Tini.
0: Amin.
9: Kumalah. Ada tekong ya, Bek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Mo. Ya. Itu dia. Lanjut kita, ada siapa? Jatuh tergolek dalam parit kerana jalan sambil ngambang. Celok kocik tak berduit. Ngisap rokok terbagok timbang katanya. Bang Padilla segedung. Bakok timbang atau bakok tepek ya. Sedap rokok itu tu. Halo.
10: Halo.
0: Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
10: Berpantun dengan santun. Bang Panji Kombet di Baghdad.
0: Bang Panji Kombet di Baghdad. Macam mana enggak kondisi di Baghdad ni?
10: Masalah apa ni kondisinya ni? Perlombaan atau suara radio?
0: Kalau pertama lomba, habis itu suara radio, habis itu asap.
10: Kalau WhatsApp sih aman tempat saya nih.
0: Aman.
10: Nah, kalau perlombaan masih berlanjut sampai malam. Oh. Tak habis-habis nih nampaknya nih.
0: Lomba apa tuh malam ini?
10: Eh, macam-macam Agustus nih. Ada yang main bola topong, goyang dangdut. Main apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
10: Tak ngerti saya macam-macam jenisnya.
0: Ada gak ikut?
10: Ikut sih ada lah Bang Ibeng.
0: Lomba apa?
10: Ikut yang ringan-ringan ya, yang berat tak mau saya.
0: Apa tuh yang ringan tuh?
10: Seperti jalan santai.
0: Santai.
10: Apalagi itu lomba yang ringan tuh apa? Gading termasuk ringan lah.
0: Terus?
10: Apa lagi ya makan kerupuk boleh, tapi saya tidak boleh ikut.
0: Ngapa pula?
10: Tak sedap untuk anak-anak.
0: Untuk anak-anak ngapalah orang tua ikut? Tak ada apa-apa salah.
10: Rasanya tak keras. Kecuali main bola api boleh.
0: Dia suka yang balak-balak ni. Yelah lanjut. Apa dia pantun kita ni? Sabarlah.
10: Pantunnya begini.
0: Kondisi siaran kita macam mana sekarang ni? Di Bakau.
10: Ini agak serak-serak basah masih ni suara radio ni.
0: Masih serak-serak basah. Macam-macam channel macam tak ada pas gitu, enggak?
10: Kurang pas. Alih ke belah kiri ada Malaysia. Alih ke belah kanan ada Tionghoa. Tepat bersih. Bersih tapi berdesir.
0: Berdesir.
10: Ini berdesir suara Bang Ebing ni.
0: Alah, sian ni saya.
10: Tapi jelas, masih jelas.
0: Masih bisa didengar lah pantun. Lah
10: pantunnya bang.
0: Macam mana bunyinya?
10: Makan cucurnya dicampur siri kaya.
0: Ada-ada ya. Tadi makan bakso pakai ya, nok. lalu?
10: Kacau waktu dua ketawa, lupa kau ni. Diulang lagi lah.
0: Ulang.
10: Makan cucurnya dicampur siri kaya. Ada pula ketupat disapu bersih.
0: Siapa ngincah tu?
10: Ini informasinya darilah saya.
0: Apa benda?
10: Radio Suara Pro 4 ni cukuplah bersih.
0: Cukuplah bersih. Cuma adalah selesai sikit ya nak.
10: Ini yang bersih sikit ini ni.
0: Macam mana?
10: Makan melewa. Dicampur mentega.
0: Makasih makan tolong
10: kawan ni. Makan dalam terus.
0: Itulah. Lalu.
10: Allah. Makan melewa. Dicampur mentega.
0: Baik.
10: Minum selasih. Tumpah kuahnya.
0: Alai.
10: Ini suara. Dari radio saya. Ada bersih. Ada gak serak basahnya.
0: Oh gitu.
10: Itu dia Bang Ibeng.
0: Siap. Ada lagi?
10: Terima kasih Bang Ibing.
0: Itu jatuh.
10: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panji Gombil. Sibuk kawan ni. Asyik nungam yang tolin dia. Cuma itulah nungam seorang tak ngajak-ngajak. Ya tak? Terima kasih untuk Bang Panji Komet ya, di Baghdad, Bakau Darat ya. Memang untuk saat ini sementara Muabang ya, mohon maaf nih, untuk tangkapan siaran kita mungkin yang saat ini masih ada kendala mengendalikannya sehingga suara kita tuh kurang bersih diterima. Tapi mudah-mudahan bisa segera sembuh, bisa segera baik lagi macam biasa sehingga suara kita bisa lebih jelas didengar. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan lah ini bisa segera teratasi. Halo, Wijak berpantun, siapa di mana?
11: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Kincah.
11: Saya hendak buah lada. Kemiri. Saya nak bertanya dengan Bang Jack.
0: Bang Jack.
11: Saya menjadi
0: juri. Apa dia? Putus-putus suara kita ni.
11: Halo. Halo.
0: Ya, saya.
11: Halo. Kalaulah dunia, kalau ke pulau pergi ke Sumatera, janganlah iri dengan manusia.
0: Lalu?
11: lelah dunia hanya sementara. Carilah bekal untuk hidup selama-lamanya.
0: Ah, betul. Tak leset dah tu.
11: Sungai raya hendak namanya itu. Satu orang beng. Di tengah kepala.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Isa. Halo, bijak berpantun.
12: Berpantun dengan santun.
0: Dengan pantun dengan santun.
12: Dari Abu Suada.
0: Langsung ya, kinca Pak Abu.
12: Pantun nasihatnya.
0: Pantun nasihat kita malam hari ini.
12: Satu ya nih.
0: Satu ya. Apa ini tuh?
12: Untuk semua lah, berguna untuk saya tuh. Abang Ibing bakal untuk semua.
0: Apa tuh?
12: Begini pantun saya ya. Cabutlah mentemu sebuah korma. Buah berangan di tepi matua.
0: Lalu?
12: Tuntunlah ilmu yang berguna. Buat pegangan di hari tua.
0: Betul.
12: Itu aja, terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abu Syuhada. Lanjut kita, masih ada waktu kita nih. Sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat. Bang Padilla. Jatuh ke parit. Dianjut di arus. Sambil berpegang di pokok getah. Bang Panji Kombet ikut lomba 17 Agustus. Cuma lomba makan kopok, giginya patah. Banyak nyamuk di dekat tiang. Pergi ke pasar beli tempoyak. Pak Mok ngikut panjat pinang. Belum sampai ke atas, lananya pula koyak, kata dia. Bang Padilla segedung. Ya, terima kasih untuk Wak Ladong. Lanjut kita. Ada siapa berikutnya? Masih ada waktu 5 menit lagi ini untuk kita berpantun nasihat malam hari ini. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
13: Halo, bijak berpantun. Santun, Mebe.
0: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kinca. Halo? Halo. Udah? Mana suara ni? Oh, Pak Mok. Mungkin boleh dicoba ulang, Pak Mok, ya. Coba masuk diulang, ya. Nampaknya ada gangguan sinyal sehingga hilang suara Pak Mok tadi itu. Buat, Bang. 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570043. Halo.
13: Halo, cuman santun, Mebe.
0: Berbantu dengan santun.
13: Ini saya informasi radio saya, kan, Mebe.
0: Apa tu?
13: Radio saya ni. Saya lupa, ya.
0: Udah.
13: Kosong air belum, eh. Tinggal sontak membeli ini.
0: Beli apa?
13: Kesong aja beli latte. Tinggal sontak beli cekong.
0: Lalu?
13: Kalau radio Pak Amuk sih suaranya bosih. Cuma siang saat radio Pak Amuk kotor. Kotor radio biasa bawa yang baik.
0: Iya ke?
13: Tapi bosih yang bilang baik. Ini macam bosih dia.
0: Alhamdulillah.
13: Ada Mbak.
0: Itu ya tuh.
13: Saya bangga saya selalu sepaga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo ya di Simpang Banjar ya, atau Simbar kata. Halo. Lanjut, Kinca, gas.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Orang ngamuk pergi ke kantor.
0: Apa yang ngamuk pula?
14: Sambil ngamuk jalannya kau ya. Kalau Pak Amuk suara radionya kotor. Coba dibaca dengan tempoyak.
0: Ada lagi? Jalok. Itu jalok katanya. Terima kasih untuk Wak Ladong, Bang Padilla di Segedong. Bayamu abang. Oh, masih 3 menit lagi ni. Ha, ayo, ayo, gas, gas. Mana ni yang nak berpantun? Kinca budak ya. 0561-571-571 dan telefon WhatsApp 0811-570-00943. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
6: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Masuk lagi boleh.
6: Ubi jelembu nyaman dimakan, bisa ketagihan. Mau buah rambutan dan manggis, jangan dimakan.
0: Lalu?
6: Mencari ilmu, janganlah merasa bosan. Ilmu takkan habis sepanjang zaman.
0: Cantik.
6: Baju bikini baru datang, mau dibeli. Baju piyama baru datang semua.
0: Lalu?
6: Ilmu padi itu yang terpuji. Ilmu agama itu yang utama.
0: Betul.
6: Batu keramat di kalung dan gelang tangan. Batu kali di bara api panas sekali.
0: Lalu?
6: Ilmu hayati kandung badan sepanjang zaman. Ilmu sakti pembela diri bukan menyakiti.
0: Cantik.
6: Udah itu ya.
0: Itu ya? Okey.
6: Makasih
0: ya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Kak Atini ya. Belum abang, kira-kira satu penelpon terakhir ya. Halo.
15: Halo Bang Ibe.
0: Halo, minyak berpantun.
15: Bantun dengan santun.
0: Terakhir ni. Baca doa lah. Langsung baca doa ya.
15: Baca doa. Bantunya buat Bang Ibe satu yang ni.
0: Untuk saya, apa tu?
15: Memiliki bank dengan buah cempedak. Habis itu membeli cekor.
0: Lalu?
15: Tadi Bang Ibeng bilang kinca budak. Saya jadi ingat dengan Pak Suko. Semoga berdekat selalu juga Bang.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
15: Tetap rindu juga. Makasih Bang ya.
0: Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau gitu Mbak Abang, kita sudah sampai di penghujung jumpa kita untuk bijak berpantun malam hari. Terima kasih belum untuk semuanya Mbak Abang. Siapa ni? Pantun dah siap 8 butik. Oh, dah Bang Ibeng tapi waktu pula dah habis. Pandai pula ya. Baru waktu dah nak habis bawa dia berkabar ya. Padahal memang tak ke mana pantun itu ya. Baiklah Mbak Abang. Habislah sudah bijak berpantun malam hari ini. Makasih belum go untuk semuanya. Untuk yang sudah gabung ataupun yang belum sempat bergabung ataupun yang cuma dengarkan siaran kita di manapun Mbak Abang berada, sihat selalu untuk semuanya. Enak sungguh buahku ini, kini dimakan jamu mempelam. Habis sudah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa lagi di besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

pendidikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Rombeng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam Mbok Abang. Senang rasanya ya Mbok Nani bisa bersama dengan Mbok Abang semua nih di Perempat RRI Pontianak. Nah, malam ini Mbok Nan membersamai Mbok Abang dalam program Berkisah. Program yang mengantarkan cerita-cerita pendek. Jadi untuk Mbok Abang nih yang punya cerita-cerita karangan Mbok Abang seorang ya, cerita apapun itu ya, kirim ya ke Perempat. Nanti akan kita coba bacakan di Perempat di program Berkisah kita. Nah, untuk malam ini, Mbok Nan akan coba membacakan sebuah cerita karya coretan tangan dari Tadegano. Ceritanya nih berkisah tentang kehangatan persaudaraan di Pontianak, Mbok Abang ya. Judulnya tuh Terang di Katulistiwa. Nah, Mbok Abang mau tahu ceritanya seperti apa? Kita simak sama-sama ya, Mbok Abang ya.

Mentari pagi di Kota Pontianak selalu punya cara sendiri untuk menyapa penghuninya. Dari atas Sungai Kapuas yang membentang luas bagai selendang kehidupan, riak air memantulkan kilau keemasan. Disinilah di antara kenangan masa lalu dan hiruk-pikuk zaman, sebuah cerita merajut hangatnya persaudaraan dan warisan budaya yang tak pernah padam. Di balik pagar kayu terdengar langkah kaki disambung derit roda sepeda ontel yang amat dikenal. Wak Usman, tetangga sebelah rumah. Dia menuntun sepedanya yang dipasangi dua keranjang penuh buah rambutan segar dan hasil kebun. Assalamualaikum, Makci. Awal benar dah menyusun tapah tuh. Radio di meja tua tuh udah dihidupkan ke belum? Tanya Wak Leman pada Makcik Salmah yang sedang menyusun kue di dalam tampah. Makcik Salmah tertawa kecil tapi penuh kehangatan. Waalaikumsalam, Wak Usman. Alamak, tak boleh lewat kalau udah masuk jam siaran budaya nih. Sambil tangannya mengacau adonan kue. Wak Leman, telinga wajib dengar pantun dan alunan lagu Melayu. Tuha, radionya dah mendayu-dayu dari tadi. Ujar Makcik Salmah.

Dari pengeras suara radio transistor tua berwarna coklat kayu di atas meja teras, terdengar alunan lagu daerah yang mendayu-dayu. Suara penyiar yang ramah menyapa para pendengar di penjuru kota. Bagi Makcik Salmah dan warga sekitarnya, radio itu bukan sekedar kotak bersuara. Ia adalah kawan setia, penjaga kenangan dan jembatan yang menghubungkan tradisi masa lalu dengan kehidupan hari ini. Sambil mengukus adonan, jemari Makcik Salmah begitu lincah. Setiap resep yang ia buat bukan sekedar campuran tepung dan gula, melainkan warisan turun-temurun dari ibunya. Di tengah kesibukannya, Makcik Salmah bergumam, "Orang tua dolok-dolok mengajarkan, membuat bingke ni tak boleh terburu-buru. Api kena dijaga, ukuran santan kena pas. Samalah macam hidup kita di Pontianak ni. Kerukunan tu harus dirawat pakai rasa, pakai hati."

Saat itu teras rumah panggung itu mulai ramai menjelang siang. Rasa kekeluargaan di kampung itu selalu menemukan jalannya sendiri. Kak Nurul, seorang pengusaha muda UMKM lokal, datang membawa kerupuk basah khas daerah. Tak ketinggalan Pak Ngah, nelayan senior yang selalu menyempatkan diri mampir sebelum berangkat membawa sampan.

Beda, ada rasa rindu di dalamnya, ujar Kak Nurul. Pak Ngah spontan menjawab, bukan cuma kuenya yang beda, Nurul. Suasana macam ini yang mahal. Coba dengar suara radio tuh. Lagu Melayu, cerita rakyat, pantun. Setiap kali mendengarnya, hati rasa tenang. Zaman boleh makin canggih. Anak muda boleh sibuk dengan HP saban hari. Tapi akar budaya kita di tanah Pontianak nih tak boleh sampai tercabut. Perkataan Pak Ngah disambut anggukan setuju dari orang-orang yang hadir. Di bawah naungan pohon rambutan dan angin segar Sungai Kapuas, mereka saling bertukar cerita tentang masa lalu ketika sungai menjadi lalu lintas utama, tentang tradisi berbalas pantun saat pesta perkawinan, hingga harapan agar generasi muda tidak melupakan bahasa dan adat istiadat mereka sendiri. Makcik Salma tersenyum sambil membuka tutup kukusannya. Uap harum manis membumbung tinggi di udara, membuat kehangatan yang menyapa siapa saja yang lewat. Makcik Salma dengan tertawa yang hangat menimpali. Iya. Budaya itu bukan cuma cerita tua di dalam buku perpustakaan, Pak Ngah, Nurul. Budaya itu apa yang kita rawat dan pakai setiap hari. Tutur kata yang santun, rasa saling tolong-menolong tanpa memandang siapa. Seagi radio ini masih bersuara menyebarkan kebaikan, dan seagi dapur ini masih mengepulkan aroma resep leluhur, tradisi kita nih takkan pernah padam. Matahari kini tepat berada di atas kepala, menandakan posisi khas Kota Katulistiwa. Namun keteduhan di teras rumah panggung itu tak sedikit pun berkurang. Gelak tawa, petikan pantun sederhana, dan suapan kue bingke hangat menyatukan hati orang-orang yang berbeda generasi itu. Di atas aliran Sungai Kapuas yang terus mengalir tenang menuju laut lepas, alunan lagu daerah dari radio terus memancar. Ia membawa pesan bahwa sejauh manapun zaman melangkah, rumah terbaik untuk pulang adalah akar budaya dan persaudaraan kita sendiri.

Mambo Abang, itu tadi ya sebuah cerita pendek buah karya dari Tadegano yang sudah Mbok Nan bacakan untuk Mbok Abang semua di malam hari ini. Semoga saja membuat kita merasa selain terhibur ya, kita juga mengenang atau kita merenungkan lah ya. Memang yang namanya adat istiadat itu tak boleh sekali hilang di telan bumi. Adat istiadat itu harus ada, karena itu adalah ciri khas kita. Kalau kita orang Melayu, ciri khas kita adalah orang Melayu yang harus benar-benar kita jaga ya. Baik generasi kita yang sekarang, generasi yang akan datang juga harus tetap menjunjung tinggi, karena di dalam adat budaya itu ada nilai-nilai luhur yang mengatur kita untuk berkehidupan bermasyarakat. Nah, Bu Abang, sekali lagi ya untuk Bu Abang yang punya cerita-cerita, yang mungkin ada di antara Bu Abang ini yang suka ya nulis-nulis gitu kan. Nah, silakan ja, atau mungkin yang udah punya bukunya nih, buku cerpen nih, silakan kirimkan ke Perempat RR Pontianak. Kita bacakan dalam acara Bekesah. Baik Bu Abang, sampai di sini dulu ya acara Bekesahnya malam hari ini. Kita jumpa lagi di Bekesah yang

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang di sini aja ya, 94,3 MHz.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM, suara budaya kali.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Hikayat singkat Kerajaan Tanjung Pura dan Kota Ketapang. Kalam bermula dengan bismillah, puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam ya Habib Allah, berharap syafaat baginda Rasulullah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Terbuka berkah dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Kota Ketapang zaman bahari, Kerajaan Tanjung Pura tegak berdiri. Dipimpin raja yang bijak bestari, meninggalkan nama yang baik anak negeri. Kepada hadirin kami mohonkan ampun dan maaf kalau bersalahan dalam menyampaikan kisah kejadian. Kota Ketapang awal permulaan dalam menyusun hikayat ini. Sulit mendapat data yang pasti, karena memang sejak zaman bahari nenek moyang tidak membuat prasasti. Menurut kisah orang tua-tua, suatu tempat bernama Pupuk Tagua, di Sungai Keriau itulah lokasi semula. Disitulah tempat asal bermula. Adapun sebagai bukti peninggalan, Raja Uluwai punya keturunan, tongkat rakyat menjadi kesaksian. Dihormati rakyat seluruh matan. Dalam riwayat Kerajaan Matan, Putri Junjung Bui penting peranan, walau dianggap sebagai dongengan, tapi dipercaya di seluruh Kalimantan. Cerita Junjung Bui dalam direnungkan, hubungan tak lepas dari kayangan. Ini tak lain serta tak bukan, sesuai dengan agama kerajaan. Kerajaan berdiri pertama-tama di Kuala Kandang Kerbau sebelum benua lama. Raja Karang Burjaya raja pertama, Raden Mas Prabu Jaya dikenal beliau bernama. Raden Mas Prabu Jaya

Bapak rumput ramah kota juga diperintahkan. Di Sukadana dirikan juga pusat pemerintahan. Mangkatlah Ayanda Raja Bapak rumput ramah kota naik tahta diusung. Beliau bernama Sikarang Tunjung. Kesaktiannya sering tidur di Bunga Tanjung. Timbullah julukan Raja Karang Tunjung. Raja yang arif bijaksana sering disanjung. Kerajaan pun disebut Kerajaan Tunjung. Sebelum berpindah di benua lama agung. Setelah berpindah

Perjalanan sejarah terlalu panjang, cerita disingkat seulas pinang. Kalau hendak jelas dan terang, silakan baca buku sejarah Ketapang. 1876 terjadilah perpindahan kerajaan dari Matan ke Ulu Dilaya. Sungai Kayong ditetapkan kerajaan Tanjung Pura yang baru dinobatkan oleh Sultan Ahmad Kamaluddin pegang kekuasaan. Tersebutlah kerajaan Tanjung Pura. Pelabuhan di Sukadana lengkap bahtera. Di sinilah banyak pendapat berbeda suara. Yang paling benar itu belumlah tertera. Laskar Majapahit.

Serang kerajaan sedikit Senopati Hulu Balang, senjata pun hanya tombak dan parang. Kerajaan hancur, raja ditawan, raja rakyat mengungsi mengikuti pangeran, membuat pemukiman merambah hutan dari barat tengah hingga selatan. Kerajaan kecil

raja, disatukanlah di zaman Tanjung Pura, jadilah kerajaan besar dan berjaya. Pada masa penambahan Giri Kusuma, sebuah kapal masuk pelabuhan Sukadana. Ternyata Syekh Husin beliau bernama. Sejak itulah rakyat mengenal Islam sebagai agama. Kejayaan banding tiada di Tanjung Pura, menguasai Kalimantan hampir setara. Ilmu pun berkembang beserta sastra, dikenal di mana-mana senusantara. Zaman keemasan sudah berlalu, kerajaan dipindahkan dari tanah hulu. Dipilih tempat, dicari waktu selalu, diperiksa tanah tak lama berlalu. Bermula dari kehendak penambahan Haji Gusti Muhammad Sabran, mengamankan lalu lintas pelayaran. Haji Abbas menjadi penggawa Kuala Matan. Perintah dari penambahan berdaulat tahun 1874, itulah yang diambil jadi taklimat. Hari jadi Ketapang, kota keramat. Keraton dibangun di Mulia Kerta, rumah pangeran pun dibangun serta. Berlomba-lombalah bersama rakyat jelata, membuka hutan, pemukiman ditata. Penambahan Gusti Muhammad Sabran resmikan Ketapang ibu kota Matan tahun 1878 dengan menaikkan bendera kerajaan. Pada acara hari pertama, tiang bendera berjajar dua utama. Dikibarkan bendera bersama-sama, bendera kerajaan dan bendera Belanda. Mangkatlah Gusti Muhammad Sabran ditunjuk saunan untuk menjadi kepala pemerintahan. Karena beliau masih disekolahkan, ditunjuklah sementara seorang pangeran. Pangeran Laksamana jadi pejabat, bersamaan Belanda mulai mendekat, membangun tangsi di beberapa tempat. Blasting pun dikenakan kepada rakyat. Uti Usman ditumbang titi, dikenakan blasting ganti upeti. Beliau menolak tiada seperti, karena nyusahkan rakyat negeri sejati. Karena menolak terjadilah perang, melawan Belanda datang menyerang. Bedil dan tombak beserta parang, dibangun benteng di tanah Kedah.
Pada permulaan perang tumbang titik, Raden Jahari sebagai senopati 40 orang.

Alexander Brang pemimpin pasukan Muara Gerunggang tempat pendaratan membawa 100 prajurit pilihan ditambah dengan orang perantauan. Dinate beduk mereka menghadang Belanda dari Muara Gerunggang. Dengan bergerilya mereka berperang. Gugur Alexander Brang, panglima perang. Di pihak kita gugur seorang, yaitu Tante Mak prajurit perang. Kepabingan mereka pulang, sisa Belanda ke Muara Gerunggang. Benteng Kedang diserang kemudian yang dipertahankan oleh Uti Usman. Dengan perisai beliau bertahan membunuh Belanda hitung puluhan. Karanganyar akhir pertahanan dipimpin Daeng Uteh Johan. Namun karena suatu pengkhianatan, Daeng Uteh Johan gugur sebagai pahlawan. Di dalam perang kemerdekaan tampil gagah berani Rahadi Usman. Kota Ketapang beliau pertahankan. Akhirnya beliau gugur sebagai pahlawan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tidak sempurna serta tak karuan. Masih perlu adakan penelitian oleh para pakar serta ilmuwan. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah beserta jajaran, khususnya kepada Balai Penelitian Nilai Budaya yang telah memprogramkan untuk menggali sejarah peninggalan.

0: dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, saudara-saudaraku dimanapun berada. Saat ini saya akan membawakan syair gulung kisah di Kabupaten Ketapang, Tanah Kayung. Kisah Putri Tudung Pekapur yang dikarang oleh ayahanda Syarif Zulkarnain Syahab atau biasa dikenal Sasia Kayung. Putri Tudung Pekapur konon namanya seorang putri yang berparas cantik jelita dan berkulit putih halus mulus. Suatu ketika awal pernikahannya, putri berkeinginan tamasya keliling dunia dengan kapal pesiar kerajaan. Sampailah putri beserta dayang dan raja muda berikut pengawal di Tanah Kayung. Maka timbullah kisah antara hantu kekiwi dan putri tudung pekapur di Ranah Kayung. Hantu kekiwi menyamar menjadi putri tudung pekapur. Bagaimana kisahnya? Mari kita nikmati syair berikut ini. Wahai pembaca dodokam sila, ini cerita dolo amkal, pengaruh hantu meraja lele, hantu kekiwi ikan tempal. Konon putri jangak rupanya, tudung pekapur nyanam namanya, negeri Arab asal mulanya, raja muda nyanam lakinya. Raja dan putri cocok serasi, duduk

rasi. Badan putih jodoh pun rasi, bagaikan gigi kedengan gusi. Begawe nikah tuanku puteri, ada tak kira ramai negeri. 40 malam terhitung hari, rakyat dihibur, makan diberi. Raja muda bersenang hati, istri bagai kembang melati. Perangainya baik budi pekerti, pada lakinya selalu berbakti. Tutur kata puteri jelita, macam mak syair indah dikata. Bila tersenyum giginya rata, raja muda semakin cinta. 40 malam telah berlalu, laki bini pun hilang malu. Bergurau bercanda kerja melulu, namun tak lupa pesan penghulu. Penghulu berpesan pada pasangan, jangan hidup bertentang-tentangan, hidup rukun.

Dalam istana sejuk dirasa, mengajak laki pergi tamasa. Tudung pekapur menghila masa, mengajak laki pergi tamasa. Keliling dunia waktu digesa. Ini kemauan orang di dalam, bukti duli udah mengidam. Raja Arif pun mengabulkan am. Lamat ijil, kembar siam menghadam. Kapal pesiar besak nang indah, muat orang terhitung sudah. Si Abu si Arang nang pandai madah, telah bersiap mengira-mengira juadah. Kini lang-

dusun kecil bergumul rasa. Sedih sengsara gilir kuasa. Lambat laun tidak terasa. Hidup di pulau raja dan hamba. Sebuah dusun damai di damba. Makan dan minum apa nang ada. Badan kurus kerimping dada. Suatu hari raja meminta permaisuri menyayuk ayam betina. Rindu amsduli adinda. Rampah dan lauk rasi mengana. Tapi sayang seribu sayang. Putri kekiwi membentak dayang. Putri sejati sedih dan sayang. Mau berbunyi takut dicencang. Bulu dimasak

bogor seperti rendang. Raja marah bukan kepalang. Untung am dibujuk Abu Sang Dayang. Mungkin bawaan orang di dalam, hamil muda tingkah beragam. Tuanku sabar jangan am dendam. Suatu saat tuanku paham. Kalau bagian duduk masalah, buatkan kanda tambol juadah. Bekal berburu tentu am sudah. Bekal pengawal gam ditambah. Lamat dan Ijal ikut berburu. Kembar membuat kapal nang baru. Pengawal membantu satu persatu. Dayang dikuli si putri hantu. Beras ditumbuk menjadi tepung. Tepung dirempah digolong-golong. Diserah ke putri duli dijunjung. Juadah dibuat tempel ke hidung. Setelah hidung jungak ke pipi. Telinga tangan sampai ke kaki. Dayang mengintip sambil sembunyi. Heran melihat tingkah ke kiwi. Juadah dibakar di atas api. Bentuknya aneh bertempe-tempi. Kalau dilihat pasti am geli. Kecuali dimakan buta dan tuli. Dibawa lamat juadah hantu. Masuk ke hutan pergi berburu. Raja tak tahu rupanya tentu. Rupanya juadah tak tentu hodoh. Setelah letih rasanya badan. Sidak duduk di bawah leban. Juadah dibuka mau dimakan. Raja marah melihat buatan. Balik am raja ke dengan murka. Disindirnya bini semua rata. Abu dan Arang pun serta merta. Dayang semua ada terkata. Sampai yang waktu usul periksa. Siapa sebujurnya bini beta. Tudung pekapur bukankah dia. Antuam hantu atau am hantu datang menjelma. Kini buat am pondok di ladang. Suruh jaga dengan si dayang. Lalang disusun buluh ditebang. Mencari kabar siasat dipasang. Setelah jadi pondok di ladang. Ingin disingkap di aram terang. Mana hantu dan bini sayang. Mana Abu dan mana Arang. Si Abu si Arang kini di ladang. Nunggu padi tentu tentimun kacang. Maklum ambabi sering menyerang. Permaisuri di rumah bersama dayang. Kiranya raja sering ke ladang.
lengkap rahasia Abu dan Arang. Si Abu tinggal bersama Dayang, si Abu di ladang, bini tersayang. Bebedak belangir si Abu palsu, tudung PK por namanya tentu, putih melepah bagaikan susu, hilang warna kelam kelabu. Atur cara, atur siasat, ingin membunuh hantu keparat, dikumpul sembilu tajam mengkilat, putus dua langau dan lalat. Lamat ijil beserta kembar, lalu menyusul hantu nang lapar. Kiranya rumah telah dibongkar, periuk belanga ditelan lancar. Wahai permaisuri duli paduka, kami menjemput di suruh raja. Mari ke ladang kita bersama, menghadap raja demam merana. Menyahut permaisuri hantu kekiwi, dah boleh berjalan diriku ini. Mau dipapah berhati-hati, perut mengandung si buah hati. Lamat ijil berserta kembar, siap memapah gagah dan kekar. Sekali-kali jatuh dilempar, kekiwis memaki kau kurang ajar. Sengaja dibuat bagian amperi, karena dah tahu hantu kekiwi. Hanya berpura patuhkan diri, merasa letih hempaskan lagi. Tiba di ladang di tengah hari, sidak membawa hantu ke kiwi. Di pondok ladang siap dihakimi, semua berserah sang permaisuri. Ditanya ke kiwi oleh sang puteri, hidung dan pipi tersurung diri, tangan kaki berbuat keji, mengaku diri menjadi isteri. Dipotong semua anggota badan, namun nyawanya masih bertahan. Maklumam hantu berkembar setan, lalu mengucap nang bukan-bukan. Kalau badanku dibuang serta ke dalam laut menjadi naga, ke dalam sungai menjadi buaya, buang ke hutan harimau jadinya. Menjadi semua segala peri, memakan raja dan permaisuri. Buang kepayak ringan diberi, ikan tempelak tetap menjadi. Siapa makan ikan tempelak akan kudis buruk kepala.

Acara pembuangan udah selesai. Guntur beledik, hujan berderai. Rombongan segera balik ke pantai. Kapal baru pun hampir usai. Konon tempala banyak dipayak. Di dalam air dilupa-lupa. Jelmaan dari kaki rusak. Karena dipotong dicencang rencak. Bekemas semua rombongan raja. Tudung apa kapur tambah ceria. Raja dan permaisuri gelar bermula. Panjang perjalanan, panjang cerita. Kapal baru udah selesai. Dibuat ringkas tergesa-gesa. Lancar kehendak maha kuasa. Si kembar cerdik empunya jasa. Berangkatan kapal di pagi hari. Tinggalkan balik kayung bahari. Menuju barat arah di titi. Angin pun bertiup setulus hati. 3 pekan berhitung hari. Sampai yang raja dan permaisuri. Rakyat menyambut di pangkal negeri. Hilang cemas sepanjang hari. Permaisuri tudung pekapur. Mengandung anak raja nang masyhur. Rakyat pun kini menjadi makmur. Berkat tuah hidup nang jujur. Begianam kisah tudung pekapur. Hati lara segera dilipur. Wajah jangan perangai jujur. Lemah lembut kata ditutur. Ketak ketik mengkarung kudung. Panjang pendek cerita pun suntung. Tutup kitab syair digulung. Ampunkan salah si putra kayong. Demikianlah akhir daripada cerita Putri Tudung Pekapur yang disamar oleh hantu kekiwi. Dan tentunya di dalam cerita ini banyak pembelajaran-pembelajaran yang harus kita pahami dan kita cermati. Dan semoga cerita-cerita selanjutnya juga dapat kami sampaikan. Yaitu cerita Tanah Kayung yang sengaja dikembangkan dan disebarkan oleh ayahanda kami Bapak Syarif Zulkarnain Shahab atau biasa disebut dengan Sasia Kayung. Dan alhamdulillah saya dapat membacakannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz live atau streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Playgo. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Budaya. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 Pontianak, suara kebudayaan Nusantara dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi yang penuh berkah ini kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam melakoni setiap aktivitas kehidupan. Senang sekali, saya Susianti, penyuluh agama Buddha dari Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, dapat menyapa ruang dengar Anda dalam program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Pontianak. Selama beberapa waktu ke depan, mari kita sejenak meninggalkan hiruk pikuk kesibukan duniawi.

diri saat ini, berbagai suku, budaya, tradisi, dan keyakinan tumbuh berdampingan. Keragaman ini bukanlah potensi perpecahan, melainkan sebuah lukisan indah Nusantara yang patut kita rawat bersama. Disinilah peran penting dari moderasi beragama. Moderasi beragama bukanlah berarti kita memoderasi agama itu sendiri, karena ajaran agama pada hakikatnya sudah sempurna dan mengajarkan kebaikan. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku kita dalam beragama yang senantiasa mengambil jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Dalam ajaran Buddha, konsep jalan tengah ini dikenal sangat akrab sebagai Majjhima Patipada. Buddha dalam khotbah pertamanya, Dhamma Cakkappavattana Sutta, menegaskan pentingnya menghindari dua kutub ekstrim. Ekstrim penuh nafsu keduniawian yang berlebihan dan ekstrim penyiksaan diri yang kaku. Jalan tengah adalah jalan yang penuh dengan kebijaksanaan, perhatian penuh, serta rasa cinta kasih yang tidak terbatas atau metta. Ketika sikap jalan tengah ini kita integrasikan dalam kehidupan sosial berbangsa, lahir rasa saling pengertian, toleransi, dan tenggang rasa antar sesama anak bangsa. Pendengar yang berbahagia, kearifan lokal atau local wisdom adalah nilai-nilai luhur, norma, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur kita. Di Indonesia, kearifan lokal menjadi perkat sosial yang menjaga keharmonisan masyarakat jauh sebelum konsep-konsep modern lahir. Lalu, bagaimana pandangan agama Buddha terhadap budaya dan kearifan lokal tempat kita bernaung? Agama Buddha sejak awal sejarah perkembangannya adalah agama yang sangat terbuka, adaptif, dan menghargai nilai-nilai lokal tanpa menghilangkan keaslian intisari ajaran Dhamma. Sang Buddha dalam Akodana Sutta dan Cakkhavati Sutta senantiasa mengajarkan kita untuk menjadi warga masyarakat yang baik, yang tidak hanya taat pada aturan spiritual tetapi juga menghormati hukum, adat, serta tradisi positif di mana tempat kita tinggal. Dalam sejarah Nusantara, kita melihat bagaimana candi-candi megah seperti Borobudur dan Muara Jambi berdiri. Sebagai bukti nyata, alkulturasi yang indah antara ajaran Buddha dan seni budaya lokal. Setiap kebijaksanaan terhadap tradisi ini tercermin pula dalam sikap kita sehari-hari. Sebagai umat Buddhis di bumi Nusantara, kita diajak untuk melihat kearifan lokal melalui kacamata Kalamasutta, yakni menguji dan merenungkan nilai-nilai tradisi tersebut selama tradisi lokal tersebut membawa kedamaian, mengajarkan kebaikan, melatih rasa syukur, serta tidak merugikan makhluk lain, maka tradisi tersebut bernilai luhur dan patut kita lestarikan. Contoh sederhananya adalah tradisi melestarikan alam, selamatan, syukuran daerah, hingga tradisi merawat makam leluhur seperti Patidana atau Cengbeng. Nilai intinya sama, ungkapan bakti, kata nyukata wedi, rasa syukur dan penghormatan kepada sesama serta para pendahulu kita. Pendengar RRI Pro 4 yang saya hormati,

Tema siaran kita pagi ini mengusung frasa Nusantara berbagi rasa. Apa makna mendalam di balik frasa ini? Berbagi rasa berarti keberanian kita untuk melampaui sekat-sekat perbedaan. Ketika tetangga atau saudara kita yang berbeda keyakinan merayakan hari besarnya, kita berbagi rasa. Bagaimana dengan memberikan ucapan hangat dan menjaga keamanan mereka? Sebaliknya, ketika ada saudara yang tertimpa musibah tanpa memandang suku atau agamanya, kita turun tangan, berbagi beban dan bantuan. Prinsip ini sejalan dengan 4 sifat luhur batin dalam ajaran Buddha yang dikenal dengan Brahma Wihara. Metta atau cinta kasih, keinginan untuk melihat makhluk lain hidup bahagia tanpa terkecuali. Karuna, welas asih, keinginan untuk membantu menghilangkan penderitaan sesama. Mudita atau simpati, turut bergembira atas kebahagiaan orang lain tanpa rasa iri hati, dan UPK, keseimbangan batin. Sikap tenang, tidak membeda-bedakan dan memandang semua makhluk secara setara. Ketika 4 nilai luhur itu berpadu dengan kehangatan kearifan lokal, masyarakat Kalimantan Barat yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan, maka kedamaian sejati bukan lagi sekedar impian melainkan realitas yang kita rasakan sehari-hari. Sikap moderat dalam beragama memungkinkan kita untuk menjadi benteng pertahanan dari isu-isu intoleransi, berita bohong maupun gesekan sosial. Kita tidak mudah terprovokasi karena batin kita diliputi oleh pemahaman bahwa kebinekaan adalah keyakinan, bukan kelemahan. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak dimanapun Anda berada, mengakhiri siaran Hikmah pagi hari ini, mari kita terus merawat nyala api toleransi di dalam dada masing-masing. Jadilah penabur benih kedamaian di lingkungan keluarga, tempat kerja dan masyarakat. Hormatilah tradisi dan kearifan lokal yang ada, jagalah kerukunan antar umat beragama, dan jadikan perbedaan sebagai alasan bagi kita untuk saling melengkapi dan berbagi rasa. Sebagaimana petikan ayat luhur dalam Dhammapada bait 194. Berbahagialah persatuan persaudaraan dan berbahagialah usaha mereka yang hidup dalam kerukunan. Saya Susianti, penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, pamit undur diri dari radio kesayangan kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda dalam program Hikmah pagi hari ini di RRI Pro 4 Pontianak. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup senantiasa berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan hidup rukun dalam lindungan Tiratana. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Kok makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
2: Iya, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya?
1: Taruh ya situ di meja tu.
2: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
1: Nak kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni. Padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
3: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Damai itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Au gak embot sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

dapat pahala. Bila lagi tengah tuan dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you. Why?

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Mana Pak? Hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.